ada yang memang udah gercep aja gitu ya, sregep. Meruput teman Pro 2. Dari tadi yang lain masih slow gitu ya, masih nyampirin anduk di pundaknya, mondar-mandir, mau mandi gak ya, mandi gak ya. Kamu tuh udah rapi, udah wangi, udah siap buat berangkat. Sekarang juga udah nyampe tempat tujuan kamu ya. Sampai dengerin Pro 2 Jogja, asik. Kayaknya memang tergantung niat dan juga usahanya. Bukan cuma niat doang sih gitu. Karena kalau niat doang semua orang kayaknya bisa deh. Niatin gitu kan ya. Niat bangun pagi besok gitu. Iya sih niatnya udah jadi. Tapi terus bangun paginya enggak. Di 14 Agustus barengan sama Adis lagi merayakan hari pramuka ya teman Pro 2 ya, Praja Muda Karana. Kamu punya pengalaman seru apa pas musim pramukaan? Ada yang dulu, kalau zaman sekarang kayak pramuka wajib ya. Kalau dulu tuh ekstrakurikuler, zaman aku tuh boleh pilih mau ikut pramuka atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan wajib nih. Kamu punya pengalaman seru apa sepanjang kamu sebagai seorang Praja Muda Karana teman Pro 2? Boleh di-share 0811-251-1025. Karena kan ada biasanya perkemahan ya. Dulu sih persami, perkemahan satu minggu. Sekarang gitu juga gak sih? Aku udah gak update nih. Coba boleh ceritain ke kita teman Pro 2 pengalaman seru kamu sepanjang kamu ikutan pramuka ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

Halo dua, masih barengan sama Adi. Sebagai-bagai kayak gini, mungkin kamu udah selesai sarapan juga. Dan kayaknya memang udah termasuk yang harus segera cepet-cepet gitu ya. Mau meluncur karena memang waktunya gak nunggu kamu juga. Udah 7 lewat 25 menit hari ini di Studio Brodo Jogja. Kayaknya memang hari ini tuh jadi berasa cepet banget karena hari Jumat ya. Walaupun kayaknya sama aja kan 24 jam, tapi berasa lebih cepat aja gitu kan ya. Ada hal-hal yang terus kamu sempat lupa tadi, tapi untung keinget belakangan. Yang repot tuh kalau misalnya hal-hal penting, kelupaan, udah sampai di tempat tujuan, dan kayaknya mau gampang tuh balik lagi ya. Kalau sekarang sih masih ada kayak ojek online yang bisa nganter-nganterin barang-barang yang ketinggalan. Kalau zaman dulu kan kalau gak ada orang di rumah, ya udah selamat aja gitu, kamu harus balik pulang untuk ngambil barang yang ketinggalan. Tapi kalau sekarang karena ada layanan ojol, bisa untuk antar barang juga kan gitu. Sekali lagi dengan setan bahwa di rumah memang masih ada orang yang bisa dititipin buat tadi ngambil barangnya. Kalau enggak, ya kan gak mungkin dong abangnya masuk ke dalam rumah kamu. Makanya jangan sering lupa bikin notes, reminder, apapun bentuknya. Sekarang kan gampang ya, gadget canggih-canggih, tinggal di save aja di situ. Kalau dulu kan harus bikin notes beneran nih, nulis tangan supaya gak lupa, ditempelin di kulkas pakai sticky notes, atau di meja belajar, meja kerja kamu gitu. Kalau sekarang kan tinggal dibuka-buka kemana-mana, yang jelas handphone tuh jarang banget ketinggalan biasanya ya. Tapi buat untuk mengasah daya ingat teman bro dua supaya gak gampang lupaan atau pikun gitu. Masa muda udah pikun sih? Kayaknya banyak cara. Salah satunya adalah rutin bergerak setiap hari. Jadi buat kamu yang suka jalan, sepedaan, naik turun tangga, itu kesannya sepele ya. Tapi ternyata kalau kamu lakukan minimal 150 menit dalam intensitas sedang per minggunya, nah ini bisa membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Penting untuk daya ingat dan fokus. Kalau aliran darahnya mandek, nah kan bisa bubar semuanya teman bro dua ya. Atau cara yang lebih fun, kalau kamu gak suka olahraga, berarti boleh lah ya coba teka-teki silang, membaca teman pro dua. Atau kalau kamu sukanya ngegame, boleh game-game strategi, itu juga bisa mengasah kemampuan otak kamu untuk bisa lebih aktif ya. Jadi gak gampang lupaan gitu kan.

0: tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwell, pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

yang baru aja mulai hari karena baru bangun, aku sapa dulu ya. Dis, pada selamat pagi teman-teman, udah barengan sama Adis. Kayaknya punya rencana buat main-main ke arah selatan, ke pantai, main air laut, air pantai itu memang selalu menyenangkan buat kamu yang memang udah hobinya main ke pantai ya. Dan udah lama juga gak main ke sana, jadi kangen sama udara laut yang khas, terus segernya suasana di pantai gitu. Asinnya air laut yang walaupun rasanya gitu, tapi tak nagih aja buat berenang gitu ya teman-teman dua ya. Hati-hati buat kamu yang memang sering main ke pantai, terutama di pantai selatan Indonesia. Itu kan juga di daerah DIY ini memang ada rip currentnya gitu ya. Harus waspada juga di area-area mana gitu, karena ada palungnya yang terus juga berpindah-pindah, gak cuma di tempat itu doang gitu. Karakteristiknya beda-beda teman pro 2. Kalau warlock sudah pada tahu ya, jadi tanya-tanya aja sama warga lokalnya, dan juga pasti perhatian sama penjaga atau tim SAR yang biasanya juga mengawasi gitu kan, kalau banyak wisatawan yang memang menikmati suasana pantai kalau pas lagi musim liburan ataupun juga pas weekend biasanya rame ya. Teman pro 2, kalau kamu memang punya rencana untuk main ke arah selatan dan menikmati pantai, kira-kira cuaca hari ini gimana ya? Coba dicek dulu aja barengan sama perkiraan BMKG. Kalau untuk perkiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perkiraan Romadi, teman pro 2. Sementara untuk perkiraan cuaca wilayah DIY bakal disampaikan perkiraan Arum dari BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info pergerakan cuaca area bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info pergerakan cuaca area bandara Yogyakarta International Airport hari ini Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Pergerakan cuaca area bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar mencapai 30 km per jam. Demikian pengamatan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakerawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 93%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut, pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta.

Else, itu dia teman Produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa Hitlist.

14 Agustus 2026 punya rencana-rencana seru apa kamu hari ini gitu kan ya? Atau malah belum ada kepikiran karena sebenarnya kamu lagi fokus banget nih menuju ke acara Agustusan. Nah, kalau ngomongin soal Agustusan di kepanitiaan teman-teman dua, atau mungkin kamu pesertanya gitu kan ya, punya lomba-lomba apa di tempat kamu, terus hadiahnya apa aja gitu kan ya, untuk ikutan lombanya daftar nggak? Ini jadi hal yang kayaknya tiap tahun dibahas ya, seputaran hadiah lomba Agustusan nih gitu. Ini sebenarnya kategorinya aman apa enggak sih gitu. Kenapa kita bahas itu? Soalnya ini yang sudah memfatwakan adalah MUI teman Pro 2. Kalau kita ikutan lomba Agustusan dan hadiahnya itu berasal dari uang pendaftaran, nah ini masuknya kategori judi ternyata gitu. Jadi panitia gak boleh tuh pakai uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari hadiahnya, atau nanti hadiahnya beli dari uang pendaftaran itu gitu kan ya. Ini sudah disampaikan oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kyai Haji Abdul Muiz Ali, teman Pro 2. Jadi, skema mengumpulkan uang pendaftaran, kemudian dananya dijadikan sebagai hadiah, itu adalah praktik judi atau kimar. Ada yang komen, biasanya sih kalau ikutan yang gratis aja, gak usah pakai pendaftaran, karena belum tentu menang juga, katanya gitu. Kalau yang ini sih, kemungkinan aman ya teman Pro 2 ya, karena gak pakai uang pendaftaran. Tapi kalau yang pakai uang pendaftaran itu yang kemudian dijadikan pembahasan gitu. Ini sudah disampaikan di MUI Digital Jumat 7 Agustus. Teman Pro 2 cek di webnya aja mui.or.id gitu kan ya, seputaran penggunaan uang pendaftaran sebagai hadiah untuk pemenang lomba Agustusan ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

aktif untuk mengisi weekend besok. Teman Pro 2 ada yang pengen main ke Kulon Progo aja gitu, main ke pantai ya teman Pro 2. Biasanya sih kalau di pantai itu memang selain enak main air, ada juga kalau misalnya kamu sekarang hobinya ngonten, bikin konten seputaran pemandangannya mungkin, atau cuma tampilan kaki kamu sambil main air di pinggir pantai gitu ya, atau di dekat pemecah ombak ya kan, jetty atau pemecah ombak yang biasa ada di pantai-pantai tuh. Sebenarnya bukan cuma pemandangannya jadi asik karena ada jetty ini gitu ya, tapi juga memang untuk keselamatan teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu main ke Pantai Congot di Temuan Kulon Progo, ini pemecah ombak atau jetty-nya di sebelah barat kawasan Pantai Congot itu mengalami kerusakan karena hantaman gelombang tinggi juga abrasi ya. Jadi ujung strukturnya itu bergeser sekitar 6 meter. Cuma sudah dipastikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bahwa fungsi utama bangunan pengaman muara sungai Bogowonto tadi itu sudah masih berjalan, masih bisa berfungsi gitu ya. Terjadi di bagian ujung selatan jetty yang berhadapan langsung dengan laut karena memang gelombang tinggi yang menerjang kawasan pesisir selatan Kulon Progo ya dalam waktu beberapa hari terakhir. Kalau untuk teman Pro 2 yang memang mau main ke sana, ke Pantai Congot, teman Pro 2 hati-hati aja, jaga keselamatan pastinya karena memang ketinggian gelombangnya meningkat signifikan ya. Diperkirakan mencapai 5-10 meter gitu. Jadi untuk mencegah warga mendekati lokasi yang berbahaya di sekitar jetty-nya tadi itu, di sekitar pemecah ombak, oleh setempat dipasang garis polisi teman Pro 2 supaya memang gak ada aktivis warga di situ ya, karena juga banyak warga yang biasanya mancing gitu, ada yang foto-foto juga. Untuk wisatawan sekali lagi yang pengen menikmati suasana pesisir Pantai Selatan Kulon Progo sekali lagi, maupun di Pantai Congot dan Pantai Gelaga, diminta untuk gak bermain air atau beraktivitas di bibir pantai ya selama kondisi gelombangnya tinggi, karena memang beberapa hari ini ketinggian gelombang bahkan mencapai 5-10 gitu ya. Jadi kalau kamu pengennya yang aman-aman aja, ya memang harus kitanya yang jaga diri gitu ya teman Pro 2 ya, karena biasanya emang menggoda sekali ya untuk mendekat ke arah pinggir pantainya. Apalagi tadi itu yang suka bikin konten bagus nih deburan ombak, tapi kan kamu mungkin lupa sama bahayanya. Bayangin gelombangnya sampai 5-10 meter loh teman Pro 2 ya.

0: kaya judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Waktunya buat jamu, gimana lagu kamu teman Pro 2. Kamu punya waktu sebentar aja untuk pilih lagu kesukaan kamu nih ya. Ada 5 aku udah siapin. Tinggal dipilih dari 5 ini mana yang kira-kira pengen kamu dengerin ya. Ada Honey in the Summer-nya Public, Pray Do What You Gotta Do. Terus juga ada Sederhana punya Shailan Seven. Sama ada Gia Indrawari 1000 kali. Dan juga Ayu yang Strawberry Moon. Ya, dari 5 lagu ini mana yang pengen kamu dengerin? Karena gak semuanya bisa kamu putar. Cuma 3 lagu dengan suara atau vote paling banyak yang nanti diputar di 8.45 teman Pro 2 ya. Yuk langsung aja dari sekarang WhatsApp 0811-251-1025 nih ya, untuk kamu-kamu yang pengen ikutan jamu jamnya lagu kamu. Oke, okay?

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.

bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

PD, sebuah POV yang berbeda ya. Kalau biasanya sih POV-nya kita yang belum move on, yang gamon gitu kan, suka keinget sama mantan. Nah kalau ini POV-nya adalah mantannya, mantan kita nih yang gak bisa lupain kita, sorry ya gitu, udah gak bisa balik lagi nih, tapinya udah gak punya perasaan lagi gitu kan, ya udah gak ada feeling. Jadi gimana ya, kamu move on aja deh, akunya udah move on nih, masa kamunya gamon. Sebuah kepedean hakiki ya teman Pro 2 ya, dari seorang NPD, seorang, tiga orang ding. Kalau kamu suka lagu ini, bisa kamu request terus di Pro 2 Jogja. Siapa tahu masuk ke chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20, Pro 2 Indohits 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja setiap Sabtu jam 2 sore, teman Pro 2 ya. 2 siang ke 3 sore. Yang punya rencana buat jalan tapi belum punya tiket, cepetan aja dari sekarang, karena kan momen-momen penting biasanya akan lebih gampang habis ya tiketnya. Apalagi kalau promo. Nih Agustusan tuh ada promo dari PT KAI teman Pro 2, diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial ya. Untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 pastinya Indonesia. Kalau menurut manajer humas Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo teman Pro 2, tiket promo ini bisa dibeli mulai 14 Agustus. Berarti mulai hari ini nih, tadi di 00.01 waktu Indonesia Barat masuk ke pergantian hari dari tanggal 13 ke 14 sampai nanti 17 Agustus tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk keberangkatan 17 Agustus mulai 00 sampai 24 teman Pro 2 itu tiketnya. Jangan sampai hangus ya, suka salah hari salah tanggal soalnya kalau jam-jam segitu. Coba cek di akses by KAI ataupun juga kanal-kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya teman Pro 2. Ini memang untuk bisa membatasi masyarakat pakai angkutan umum untuk berbagai kegiatan pastinya di ruang publik, ke kawasan wisata ataupun juga mengikuti berbagai peringatan kemerdekaan di wilayah perkotaan juga aglomerasi teman Pro 2 ya. Coba dicek, siapa tahu tiketnya bisa kamu dapetin dari sekarang ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Di, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
2: Ketuk aja, Kak, biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
1: Permisi, masih lama, Kak?
3: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
1: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
3: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
1: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
3: Udah nih, pakai deh.
2: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
0: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

menyapa dulu Tam-Tam yang katanya diskonnya 81% dong baru gong. Iya ya, kita sebagai customer sih mau-mau aja 81% gitu. Kan ulang tahun ke-81 berarti 81%. Nanti ulang tahun yang ke-100 gratis dong. Thank you Tam-Tam udah komen dari 3D Flyen yang pengen denger lagunya Hon, Ayu sama Shalan Seven aja. Pilihan yang kurang lebih sama tadi teman kita Ika Diwates, Ika pengen denger katanya Hon sama Ayu. Sama yang pengen denger Shalan Seven tadi ada teman kita dari Niar nih di Jakal yang juga pengen denger lagunya Hon, ada Iqbal. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you udah ikutan komen dan juga pilih-pilih lagu di jamu. Berarti ini dari 5 lagu ada 3 lagu yang terpilih ya, Hon, Ayu sama Shalan Seven. Tadi Shalan Seven-nya lumayan banyak yang pilih. Oke, langsung aja kita puterin lagu pilihan kamu semua teman Pro 2. Kok Hon sih? Iya, tadi Hon udah diputerin ya. Berarti lagunya Honey in the Summer yang publik kali, ya enggak sih? Tadi Hon sih udah kuputer teman Pro 2 di jam berapa ya? Belum lama kok. Tadi yang request siapa aja banyak banget kan berarti ya. Thank you sekali lagi. Yaudah, langsung kita puterin aja nih lagu pilihan teman Pro 2 yang udah gabung di jamu jam lagu kamu ya. Ada Ayu sama Shalan Seven berarti yang kita putar, oke? Okay?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya?

teman-teman berdua, waktunya jam udah aku close ya. Berarti terima kasih banget buat kamu yang tadi udah gabung di 08112511025 nih, buat yang udah pilih lagunya di jamu. Semoga suka lagu diputerin ya. Kayaknya bulan Agustus jadi bulan yang rame banget nih teman Pro 2. Ada banyak festival juga di Jogja ya kan. Nah kalau kamu pengen datang ke salah satunya sih boleh. Ini ada Festival Prawiro Taman 2026 di area Prawiro Taman pastinya ya. Siap meramaikan Yogyakarta di bulan Agustus tanggal 21 sampai 23 Agustus. Ini ada acara dengan tema Contemporary Art Batik Evolution. Teman Pro 2 memadukan seni kontemporer dengan budaya batik ya. Jadinya kamu yang pengen gabung di acara Festival Prawiro Taman 2026 bisa siap-siap dari sekarang karena tanggal 23 sampai tanggal 21 sampai tanggal 23. 3 hari tuh. Wah. Puas berarti ya. Tapi memang banyak juga agenda-agenda Jogja yang kayaknya bertebaran di bulan Agustus, bukan cuma event budaya tapi juga ada event-event lain gitu kan ya. Ada festival, kayaknya ada beberapa event literasi deh yang bisa kamu ikutin. Nah untuk info lengkap seputaran event Jogja nanti bisa kamu cek di hari Minggu teman Pro 2 kita punya namanya Melakuning Jogja ya. Rekomendasi kegiatan seru ataupun juga hal-hal yang sangat Jogja kita akan bahas sana pastinya di Melakuning Jogja di hari Minggu jam 9 pagi. Oke, jangan sampai kamu lewatin tuh.

0: album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Pro 2 Weekly Hits.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

yang baru aja ngeblok tapi terus unblock seorang followersnya gitu kan ya, fansnya. Gara-gara dia live di TikTok, terus nyadar kalau ternyata yang nonton itu salah satu fansnya Nadine, ketiduran gitu. Ketiduran terus gak sengaja komen kayak buat banyak banget teman pro 2 sampai ratusan gitu komennya. Gak sengaja aja gitu, karena ketiduran kepencet kali ya. Terus begitu bangun, tahu-tahu dia udah diblok aja sama Nadine gitu. Terus dia posting lah, "Tidak, aku diblok sama Nadine." "Aku suka karyamu Nadine, please," kata gitu. "Unblock dong." Dia unblock deh gitu. Terus komen lagi Nadine ya, katanya dari 800-an komen dari 1000-an komen 800-nya itu dari dia gitu, dari si fans yang keturunan ini teman bro 2 ya. Ya namanya juga ngantuk gimana dong. Tapi memang jadi momen yang ini aja gitu ya. Jadi kayak gemes aja gitu kan. Lah ngapain juga kalau misalnya emang ngantuk, tidur aja sih gitu, nontonin orang live TikTok. Kepencet deh 200-an komen dia doang gitu yang komen. Edit tahun 22, makasih buat yang tadi udah gabung di 08112511025 dari Ellen. Yang ini lagu sebelum Nadine tadi lagunya siapa ya? Oh, yang mana? Yang Weekly Hits? Weekly Hits kita ini lagu terbaru teman pro 2 Karol G featuring Bruno Mars yang Still itu. Kalau sebelumnya lagi ada Senja Sudut Kota punya Samuel Cipta ya. Kamu suka lagu apa? Lagu Indonesia, lagu manca? Bisa kamu nanti request aja di jam 10 sampai 12 siang. Tapi kalau kamu penasaran sama lagu-lagu yang masuk ke chart Pro 2 hitlist untuk lagu-lagu manca minggu ini siapa aja, bisa kamu dengerin mulai Sabtu jam 3 sore ya. Itu nanti kompilasi lagu-lagu yang udah kamu sering request di Pro 2 Jogja, kita masukin ke chart Pro 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown barengan sama teman aku ada Vina Moviana. Nah kalau pengen tahu lagu-lagu mana yang jadi hits dari RRI Pro 2 Jogja seluruh Indonesia, kamu dengerinnya hari Minggunya jam 2 siang juga di Top 20 Internasional.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Misrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ingitau. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Orang Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoi si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Cherry Pop, jangan lupa ya, Cherry Pop tahun ini 2026 mengangkat tema Rebeta Musik yang bakal ngajakin kamu-kamu buat rekreasi jadi peramanan nih. 22 dan 23 Agustus kamu bisa nonton lebih dari 60 penampil ya. Ada Festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, ada Indie X AKA dan set kolaborasi dengan The Blocks, The Kicks dan The Skid, ada Malik and Essentials juga, Juicy Lucy, Sapriyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams dan banyak lagi. Pokoknya 60 banyak bener kan buat disebutin ya. Sebagian aja makanya kita spill nih teman Pro 2. Ada banyak program seru juga, ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids dan Community Corner ya. Standing session juga ada, live screen printing sampai art exhibition. Jadi kenapa harus cari alasan buat gak beli tiketnya sekarang teman Pro 2 di fastticket.id. Dan kamu follow aja Instagramnya @cherrypopfest, sekali lagi @cherrypopfest teman Pro 2 untuk info lengkapnya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

tuh di Sepada 1.62 ya. Jangan lupa abis ini bakal ada teman aku, ada Aceh yang bakal nyapa kamu semua nanti di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Yang pengen denger lagu kesukaan kamu bisa langsung WhatsApp gabung ke situ ya, di Santai Siang Hitlist Pro 2 Jogja. Oke, selamat berhari Jumat. Semoga apapun yang sedang kamu rencanakan dan kamu jalanin hari ini tuh bisa maksimal sesuai dengan harapan kamu ya. Jangan lagi yang namanya ekspektasi sama realita jadi bentrokan gitu kan. Harusnya sih ekspektasi kamu tuh bisa terwujud dalam bentuk hal-hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Semoga sih gitu ya teman Broadway. Doa-doa baik buat kamu semuanya deh di Jumat yang baik juga ini, Jumat berkah. Adis pamitan, jangan lupa dengerin terus Broadway Jogja, teman terbaik kamu, di 102.5 FM atau juga streaming di rri.id, bisa juga lewat RRI Digital ya teman Broadway ya. Kita ketemu lagi hari Minggu ya. Dah.

Yang hari ini dengan berita pertama, RRI.co.id memberitakan gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina hari ini pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran BMKG, epicenter gempa berada pada koordinat 5,46 derajat lintang utara dan 125,29 derajat bujur timur. Lokasi gempa berada di laut sekitar 206 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman 32 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi di Kota Batu Trench.

ke berita kedua. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penyaluran dana Red Plus Green Climate Fund sebesar 253,1 miliar rupiah kepada 10 provinsi. Percepatan dilakukan agar pembiayaan lingkungan segera menjadi program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah BPDLH Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dana lingkungan harus segera dioptimalkan hingga tingkat tapak. Menurutnya, tata kelola tetap harus dijaga tanpa menjadikan regulasi sebagai penghambat pelaksanaan program. Zulkifli mengatakan keberhasilan pembiayaan lingkungan tidak cukup diukur dari penurunan emisi atau luas hutan yang terjaga. Manfaat program juga harus dirasakan masyarakat secara luas melalui penguatan ekonomi, kesejahteraan, dan ketahanan pangan. Menurutnya, pemanfaatan pembiayaan lingkungan perlu diperluas ke sektor lain yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Perluasan tersebut juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Proses ekshumasi jenazah Sutrimo di Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah selesai. Ketua Tim Dokter Forensik Ahmad Yudianto menyebut pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan. Ia menjelaskan lamanya proses pemeriksaan disebabkan jumlah sampel yang cukup banyak dan kondisi jenazah yang telah dimakamkan selama hampir 3 pekan, yakni dari 23 Juli 2026. Dalam ilmu kedokteran forensik, kondisi itu telah masuk dalam proses pembusukan lanjut sehingga pemeriksaan secara visual menjadi lebih sulit. Ia menegaskan tim forensik belum akan menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kematian Sutrimo sebelumnya. Ia mengatakan bahwa proses finalisasi masih terus berlanjut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat serta bahagia. Apalagi kalau misal tadi pagi kamu udah memulai kegiatan kamu hari ini dengan misalnya senam ataupun juga jalan pagi barengan sama teman-teman ataupun juga rekan kerja gitu ya. Terus juga biasanya ada lomba-lomba khas 17-an juga ya, entah di sekolah ataupun juga di kantor. Gimana udah menang lomba apa aja nih teman Pro 2? Well anyway, di siang hari ini tentunya Trisha aja bakal nemenin kamu lagi di santai siangnya Pro 2 Jogja. Di siang hari ini tentunya aku akan memulai dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku bakalan kasih kamu nanti 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist. Nanti aku kasih lagu-lagunya ya. Daftarnya ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca. Tunggu.

Ya teman pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu gitu ya, 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen pro 2 hitlist siang hari ini. Aku udah nyiapin list lagu gitu ya, ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca yang bisa kamu pilih untuk kamu dengarkan di siang hari ini. Yang pertama ini untuk list lagu Indonesia, ada lagunya Salma Salsabil, Hacu, Raim Laude, Ikro, Isyana featuring Vidi, Frenemy, Tulus Teh Hijau, Juicy Lucy, Lampu Kuning, El Java, Koe Nomor 1, And Now featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Gea Indrawari, Seribu Kali, Sheila on 7, Memori Baik, dan lagunya For Revenge, Penyangkalan. Terus juga untuk lagu manca, ini kamu bisa memilih di antaranya adalah lagu Bruno Mars, I Just Might, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Ray, Where's My Husband, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, Rosie, Toxic Till The End, Madison Beer, Bittersweet, Cat's Eye, Animal, Ed Sheeran, Perfect, Coldplay, We Pray, dan juga lagunya Maroon 5, Heroin. Nah, dari 20 lagu ini kamu mau pilih yang mana dulu, teman pro 2, untuk didengarkan? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: tuned on Prodweb FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman pro 2, saatnya Cap buat langsung aja ya bacain pesan WA yang sudah masuk ke 0811251125. Ini udah banyak banget yang gercep gitu ya teman pro 2. Ini ada Taufik di Godean yang katanya pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau dan juga Juicy Lucy Lampu Kuning. Lagunya Juicy Lucy juga dipilih sama Katri di Playen gitu ya. Dan dia selain pilih Juicy Lucy juga pilih lagunya Enau, Rosé, Ed Sheeran dan juga lagunya Coldplay. Ya udah langsung aja habis ini aku bakalan puterin lagu-lagunya. Dan tentunya untuk kamu yang belum ikutan gabung di segmen Pro 2 Hitlist di siang hari ini, boleh langsung aja kamu gabung. Kamu bisa memilih lagu-lagu yang udah aku sebutin tadi, ada 20

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alam.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku mau puterin lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri. Ada Rosie dan juga lagunya Ed Sheeran dan juga lagunya Coldplay. Udah aku siapin di playlistnya Pro 2. Jadi langsung aja aku mainkan lagu-lagunya.

Bangsa. Outsourcing adalah sebuah istilah yang sangat akrab dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu pengertian outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah outsourcing memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu alih daya atau manca daya, yang artinya pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang

Ya teman perdua, lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih kali ini sama Fuad, yang katanya pengen dengerin lagunya Ghea Indrawari dan juga Maroon 5 Heroin, ya kan. Terus juga ini ada Amalia yang pilih lagunya Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Tadi udah ya. Terus juga ada Lara Purnamasari yang dia pilih lagunya Salma Salsabil, Ghea Indrawari juga, terus juga Cat's Eye, Coldplay dan juga Ed Sheeran. Udah aku puter ya. Jadi tinggal Ghea Indrawari, Salma Salsabil, Maroon 5 dan juga lagunya Cat's Eye. Udah aku siapin, jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, aku update dulu ya lagu-lagu yang masih bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ada lagunya Raim Laude Iqro, terus juga lagunya Isyana featuring Vidi Frenemy. Abis itu lagunya El Java Koe nomor 1. Terus juga lagunya Sheila on 7 Memori Baik, dan juga lagunya For Revenge Penyangkalan. Untuk lagu manca, kamu masih bisa milih di antara lagunya Bruno Mars I Just Might, lagunya Taylor Swift I Knew It I Knew You, Ray Where's My Husband, Jisoo featuring Zayn Malik Eyes Closed, terus juga lagunya Medicine Beer, Bittersweet, terus juga itu aja teman Pro 2. Masih ada cukup banyak nih pilihan yang bisa kamu pilih ya. Dan selanjutnya aku mau puterin dulu nih lagu yang dipilih sama Lavernia. Dia pilih lagunya Bruno Mars I Just Might, Cat's Eye, Animal, Coldplay We Pray, dan juga Sheila on 7 Memori Baik. Yang Sheila on 7 sama Bruno Mars aja ya yang belum aku puter, jadi nanti aku puterin ya. Terus juga lagunya Sheila on 7 ini juga dipilih sama Nisa dengan lagu Raim Laude Iqro dan juga lagunya Tulus Teh Hijau. Tapi tadi yang Teh Hijau udah aku puter ya, jadi tinggal yang lain aja nih yang belum aku puter. Well anyway temen Pro 2, langsung aja abis ini aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih sama Lavernia dan juga sama Nisa. Buat kamu yang belum ikutan pilih di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini, monggo dipilih aja teman Pro 2. Langsung aja kamu pilih dan kamu kirim pilihan kamu ke 0811-251-1025. Aku tunggu ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen ikutan di segmen Pro 2 Hitlist di siang hari ini.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Teman-teman Pro 2, lanjut lagi nih. Mumpung kita masih punya waktu yang cukup banyak gitu kan ya, untuk muterin dan juga dengerin bareng-bareng nih lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2, yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Ini ada Kevin Aril. Hai Kevin, selamat siang. Katanya dia pilih lagunya Raim Laude, Ikro, Isyana featuring Vidi, Frenemy, El Java, Koe nomor 1, Bruno Mars, I Just Might, dan juga lagunya Ed Sheeran, We Pray. Salam sehat dan semangat siaran selalu Kak. Terima kasih Kevin. Sehat-sehat juga ya kamu ya. Terus ini juga ada Ali di Kulon Progo, yang dia ini dia pilih lagunya Salma Salsabil, Hacu, terus juga pilih lagunya Raim Laude, Ikro. Abis itu dia pilih lagunya For Revenge, Penyangkalan, terus lagunya Bruno Mars, udah aku puterin barusan, dan juga lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Oke deh, langsung aja abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Kevin Aril dan juga sama Ali di Kulon Progo. Buat yang masih penasaran nih sama lagu-lagu yang yang masih bisa di request boleh banget teman Pro 2, langsung aja kamu gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya.

0: pasangan terbaik kamu.
1: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
2: Ya pernah lah, cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
1: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
2: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
1: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
2: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
1: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Iya, teman pro 2. Tadi yang belum aku puter berarti lagunya Taylor Swift sama lagunya tadi yang dipilih sama Ali di Kulon Progo, itu dia pilih lagunya Bruno Mars sama lagunya Taylor Swift ya, yang I Knew It I Knew You, teman pro 2. Terus juga sama adik Dea. Ada Dea di Jalan Magelang yang katanya dia pengen dengerin lagunya yang nomor 1, 2, dan 6, teman pro 2 ya. Ini aku gak tahu yang Indonesia atau yang manca nih, teman pro 2 ya. Karena kalau yang Indonesia itu 1, 2, 6 udah aku puterin semuanya ya. Tapi kalau yang manca ini masih ada yang nomor 6 nih yang belum aku puterin. Yang nomor 2 sama yang nomor 6 Medicine Beer ya. Jadi ya udah, karena udah banyak yang ikutan di segmen Pro 2 Hit List yang hari ini, ya udah aku puterin aja lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 dan juga yang belum aku puterin semuanya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Borelebo. Dodoi si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung ke 0811251025. Udah pada milih-milih lagunya gitu ya kan. Dan kayaknya udah semua nih aku puterin ya. Belum semua ternyata teman Pro 2. Ada satu lagu dari Ray, Where's My Husband. Ini belum aku puter ya tadi ya. Ya udah, abis ini aku puterin aja sekalian. Dan tentunya teman Pro 2, kamu gak usah kemana-mana, soalnya aku masih bakalan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Abis ini kita bahas tentang makanan yuk. Karena jam 12 itu kan biasanya udah pada istirahat makan siang ya kan. Jadi ya udah, nanti kita bahas makanan aja teman Pro 2 abis ini. So tetap stay tune terus di 102,5 FM ya. Buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh nih teman Pro 2, langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811251025.

0: tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Ya teman Pro 2, Aca ucapin selamat menunaikan ibadah sholat Jumat nih untuk kamu cowok-cowok yang melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Sebenarnya udah dari tadi ya pada berangkat ke masjid gitu, karena biasanya sih jam 12-an tuh udah mulai rame dan kadang-kadang udah ada yang mulai juga nih untuk sholat Jumatnya gitu teman Pro 2. Ya pokoknya selamat sholat Jumat aja deh untuk kamu. Well teman Pro 2, di siang hari ini aku mau ngebahas satu makanan gitu ya yang biasanya tuh selalu ada di momen 17 Agustus teman Pro 2, adalah nasi tumpeng teman Pro 2 ya, yang biasanya tuh dilombakan ya kan, terus juga biasanya emang disajikan gitu ya ketika malam tirakatan ataupun juga ketika gelaran doa bersama untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya tumpeng ini bukan hanya sekedar makanan aja teman Pro 2, tapi tumpeng ini mengandung filosofi yang dalam banget gitu teman Pro 2. Jadi tumpeng ini berasal dari bahasa Jawa tumapaing panguripan tuminda lempeng tumuju pangeran teman Pro 2. Jadi artinya adalah manusia ini harus menjalani hidup di jalan yang lurus menuju Tuhan. Itulah kenapa bentuk tumpeng itu kan kayak kerucut gitu ya kan. Jadi pucuk dari kerucutnya itu diibaratkan sebagai tempat yang suci, yang tinggi gitu ya, sebagai tempat bersemayamnya sang pencipta gitu ya, ataupun juga dewa-dewi dalam keyakinan lokal zaman dulu teman Pro 2. Dan tentunya di dalam tumpeng itu biasanya kan gak cuma nasi aja gitu ya, tapi juga dilengkapi dengan aneka macam lauk pauk teman Pro 2. Nah lauk pauk ini Memang untuk melengkapi tumpeng gitu ya. Dan tentunya filosofinya adalah sebagai rasa syukur gitu ya atas nikmat dan juga hidup, bisa hidup berdampingan gitu ya dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta gitu teman Pro 2. Dan tentunya lauk-lauk yang disajikan untuk pendamping tumpeng itu juga enggak boleh sembarangan nih teman Pro 2 ya. Bentuk tumpengnya pun juga enggak boleh sembarangan teman Pro 2. Jadi kalau zaman sekarang itu kan ada bentuk tumpeng yang divariasi gitu. Jadi enggak cuman kerucut simple aja gitu, tapi ada undakan ataupun juga malah ada yang bentuknya itu kotak, terus kayak ada tumpeng kecil di atasnya sedikit gitu ya. Terus juga mungkin ada bentuk yang lain juga gitu. Nah itu kalau menurut pakemnya itu enggak boleh teman Pro 2. Jadi menurut pakemnya itu tumpeng yang benar itu adalah tumpeng yang berbentuk kerucut sederhana aja, enggak ada undakan, enggak ada enggak ada dasar kotaknya. Terus juga ya udah cuman gitu aja teman Pro 2 ya, karena ya itu tadi filosofinya adalah di atas tumpengnya itu adalah dianggap sebagai tempat yang suci, tempat yang tinggi gitu ya, dan disitulah bersemayamnya sang pencipta gitu teman Pro 2. Dan lauk-lauknya apa aja teman Pro 2? Nah abis ini kita bahas ya. Kalau biasanya sih kita makan nasi kuning gitu ya, itu kan pakai abon, pakai telur diiris tipis-tipis gitu ya, terus ada kering tempe ataupun juga kering kentang gitu ya, terus ada mie, ada wah pokoknya banyak sih lauk-laukan yang biasanya disajikan berbarengan dengan nasi kuning ataupun juga nasi tumpeng. Nah kalau sesuai pakemnya itu harusnya apa aja ya untuk melengkapi tumpeng ini? Nah abis ini kita bahas.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
2: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
1: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
2: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
1: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
2: Gak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Selanjutnya teman pro 2, kalau kita makan tumpeng gitu ya, tentunya ada banyak sekali gitu ya lauk pauk pelengkap gitu ya yang bisa kita nikmati sekalian sama tumpengnya gitu teman pro 2. Nah, kalau untuk lauknya sendiri itu menurut pakemnya itu harus berjumlah 7 teman pro 2 ya. Jadi kalau di bahasa Jawa 7 itu kan bahasa Jawanya itu pitu teman pro 2. Nah, pitu itu dianggap sebagai pitulungan teman pro 2 atau pertolongan Tuhan. Jadi memang untuk tumpeng sendiri itu biasanya dilengkapi dengan 7 macam lauk gitu ya, meliputi ayam ingkung atau ayam utuh gitu ya. Terus abis itu juga ada urap sayur, terus abis itu ada sambal goreng ati atau kentang, orek tempe atau kering kentang gitu ya kan. Terus ada telur, ikan asin dan juga perkedel teman pro 2 ya. Dan tentunya ketika ada lomba tumpeng itu biasanya yang dinilai itu juga selain bentuknya gitu ya kan, itu juga ada lauk-lauknya gitu. Jadi apakah lauknya itu sesuai dengan pakem tumpeng atau enggak gitu. Karena di zaman modern seperti sekarang itu ada juga nih yang bikin tumpeng itu nanti lauknya ada kayak sosis, terus juga mungkin pakai nugget gitu ya, abis itu mungkin pakai mie. Nah, mie ini sebenarnya tidak termasuk dalam pakem lauk di tumpeng teman pro 2, tapi memang banyak yang pakai juga gitu ya kan, tapi tidak sesuai dengan pakemnya. Jadi kalau misal lagi ikut lomba tumpeng, nah kalau misal pakai mie goreng mungkin nilai penilaiannya itu tidak terlalu tinggi gitu ya teman pro 2. Terus abis itu juga ayam itu juga bisa diganti dengan ayam goreng teman pro 2, karena kalau misal bikin ingkung itu kan juga cukup ribet ya teman pro 2. Dan kalau misal untuk ya untuk acara kecil-kecilan aja ya pakai ayam goreng aja gitu teman pro 2 ya. Terus juga kadang-kadang ada yang menggunakan abon gitu ya teman pro 2 di macam lauk untuk tumpengnya gitu ya. Terus juga ada yang pakai mungkin kayak udang goreng gitu ya. Terus juga lauk-laukan yang lain gitu kan yang memang populer di Jogja ataupun juga di Indonesia teman pro 2. Ada yang pakai kayak sambal goreng daging atau kreni gitu ya kan. Terus juga sambal goreng krecek itu juga biasanya ada gitu ya kan. Tapi yang paling utama itu ada 7 nih teman pro 2 ya. Ada sayur gudangan atau sayur urap gitu ya. Terus juga abis itu ada ayam ingkung atau ingkung ayam gitu kan. Terus abis itu perkedel, sambal goreng ati atau kentang, orek tempe atau mungkin bisa diganti sama kering kentang gitu ya kan. Terus abis itu telur ya, telur bisa telur rebus aja ataupun juga telur yang sudah diolah jadi balado ataupun juga telur pindang dan juga ikan asin. Nah, ini lauk-lauknya ini memang ada filosofinya tersendiri nih teman pro 2. Seperti ayam itu biasanya melambangkan menyembelih sifat angkara murka teman pro 2, karena dalam proses pengolahannya ayam ini kan harus disembelih dulu ya kan. Terus juga kalau perkedel kentang itu melambangkan kekuatan dan keteguhan karena kentang berasal dari dalam tanah. Nah, untuk urap sayurnya itu melambangkan keselamatan dan kesuburan gitu, karena
karena isinya kan sayur mayur ya kan. Terus telur itu melambangkan tindakan yang harus direncanakan dan dikerjakan bersama. Terus kalau untuk sambal goreng ati atau kentang itu melambangkan kerukunan hati sesama manusia. Untuk orek tempe itu melambangkan kesederhanaan namun syarat manfaat serta kebersamaan. Nah kalau ikan asin atau teri itu melambangkan kebersamaan dan kerukunan karena hidup bergerombol di laut gitu teman pro 2. Ternyata hanya makanan aja itu mengandung filosofi yang dalam ya teman pro 2. Jadi jangan anggap remeh nih makanan-makanan yang ada di sekitar kita teman pro 2, karena siapa tahu makanan-makanan yang kita anggap biasa aja atau mungkin karena udah sering makan atau mungkin kayak ya kan emang selalu ada di momen-momen ulang tahun ataupun juga di acara-acara, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Padahal di makanan yang kita anggap sederhana tersebut itu mengandung filosofi yang dalam. Keren banget kan?

0: kerjaan sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
1: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
0: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
1: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
0: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
1: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, ada beberapa apa ya istilahnya, mungkin kekeliruan gitu ya, yang biasanya dilakukan banyak orang gitu ya ketika memotong tumpeng, teman Pro 2. Jadi kalau tumpeng ini kan bentuknya itu kan kerucut, teman Pro 2 ya. Nah, kalau tadi secara filosofi itu yang paling atas itu adalah tempat yang paling tinggi gitu ya. Terus juga dia ini tempat yang suci gitu ya, tempat bersemayamnya sang pencipta gitu. Nah, biasanya orang akan memotong tumpengnya tuh di paling atas sendiri, teman Pro 2. Padahal cara memotong tumpeng yang benar ini adalah tumpeng ini disendok atau diambil nasinya gitu ya secara horizontal dari bagian bawah atau dasarnya terlebih dahulu, teman Pro 2. Jadi kalau yang atas duluan itu kan kayak ya gimana? Jadi harusnya tuh dari bawah baru ke atas, karena yang paling atas itu adalah filosofinya tempat paling tinggi gitu ya, tempat suci di mana di situ adalah bersemayamnya sang pencipta gitu. Jadi kan filosofi tumpeng sendiri itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, teman Pro 2. Jadi yang bawah-bawah dulu nih diambil gitu ya, baru yang terakhir itu adalah yang paling pucuk gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu udah tahu gitu kan ya. Nah, tentunya besok pas mungkin lagi acara ulang tahun ataupun juga lagi acara Agustusan, nah boleh nih motong tumpengnya itu dari bagian bawah ya, atau ngambil nasi tumpengnya itu dari bagian bawah dulu, teman Pro 2. Jangan langsung dipotong yang atas gitu, teman Pro 2. Nah, untuk bagian paling atas atau puncak tumpengnya itu memang biasanya diberikan kepada orang yang paling dihormati ataupun juga paling dituakan gitu ya, atau yang memiliki hajat atau yang ulang tahun gitu, sebagai wujud penghormatan dan juga sebagai doa gitu ya. Jadi sesimpel nasi tumpeng itu ternyata mengandung banyak filosofi yang baik gitu ya, yang tentunya jika kita benar-benar memahaminya itu akan merasa bahwa wah keren banget tradisi Indonesia gitu ya, tradisi Jawa gitu ya, yang tentunya masih terus kita lestarikan hingga sekarang, teman Pro 2. Jadi buat yang besok mau ikut lomba bikin tumpeng atau masak tumpeng, boleh sih dihias macam-macam gitu ya biar keren, tapi tetap memperhatikan filosofi ataupun juga pakem-pakem yang memang ada di pembuatan tumpengnya, teman Pro.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih?
2: Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Iya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin siang hari ini jadi pengen makan tumpeng ataupun juga nasi kuning. Aduh, kayaknya kalau jam makan siang itu bakalan susah ya nyari yang jual nasi kuning, teman Pro 2. Karena biasanya nasi kuning itu disajikan saat sarapan, teman Pro 2. Kalau pas pagi-pagi itu banyak banget penjual nasi kuning yang ada di Jogja gitu ya, lengkap dengan lauk pauknya gitu, teman Pro 2 ya. Mulai dari yang harganya mungkin cuman Rp10.000 aja gitu ya, ada sampai yang Rp50.000 gitu kan ya, karena emang lauknya tuh banyak banget gitu. Ada yang lauknya pakai empal ataupun juga pakai iso gitu kan ya. Jadi ya tergantung selera kamu aja gitu, teman Pro 2. Well, anyway, kalau misal tadi aku udah ngebahas tentang makanan gitu ya, yakni tumpeng atau nasi kuning gitu ya. Nah, abis ini aku bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request lagu, masih boleh loh ya. Kamu bisa langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini, teman Pro 2. Nah, ini kalau aku buka WA, ini ada Fahri yang dia request lagunya Bazi yang Beautiful, teman Pro 2. Ini yang barengan sama Camila Cabello kan? Ya udah, langsung aja deh aku puterin ya lagunya.

makan di mana. Nah, mungkin teman Pro2 bisa makan di Pujasera terdekat. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu Pujasera? Mungkin Pujasera masih terdengar asing ya di telinga kalian. Jadi Pujasera adalah padanan kata dari food court. Dalam KBBI, Pujasera artinya area makan yang terbuka dan bersifat informal, yang biasanya berada di mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas atau sekolah modern.

Tentunya masih ada aku, Gatrisha aja yang bakal nemenin kamu. Tentunya di Santai Siang, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Dan ini aku mau kasih kamu updatean terbaru nih dari dunia olahraga, di mana timnas voli putra Indonesia ini terus melakukan persiapan gitu ya, terutama untuk penguatan fisik gitu ya, jelang gelaran ASEAN Games di Aichi, Nagoya, Jepang, teman pro 2. Dan tentunya latihan fisik ini memang menjadi fokus utama gitu ya dalam kegiatan pemusatan latihan yang diadakan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menegaskan bahwa penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Dan saat ini porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara untuk 20% sisanya adalah tentang teknik, teman pro 2. Toiran mengatakan bahwa sesi latihan ini memang dilaksanakan 2 kali sehari, yakni di jam 8 pagi dan juga di jam 4 sore, teman pro 2. Kalau untuk yang sore ini latihannya difokuskan pada teknik serta penguasaan stabilitas core pemain gitu ya. Tapi kalau untuk yang pagi itu mereka latihannya memang untuk menggembleng fisik para pemain, teman pro 2. Dan untuk pemusatan latihannya sendiri ini sudah dimulai dari tanggal 5 Agustus 2026. Dan tentunya sebelum menjalani pemusatan latihan ini, para pemain Timnas Voli Putra Indonesia ini juga sudah berhasil mengikuti serangkaian turnamen internasional gitu ya. Seperti di bulan Juni lalu, Indonesia berhasil menjuarai turnamen AVC Men's Volleyball Cup di Ahmedabad, India. Sementara untuk di bulan Juli lalu, mereka juga menjuarai finish ketiga nih di ajang CV Cup di Filipina dan Indonesia, teman pro 2. Dan tentunya dari padatnya pertandingan ataupun juga latihan yang harus dilakoni oleh para pemain Timnas Bola Voli Putra Indonesia ini, tentunya kita berharap ya bahwa penampilan mereka ini bisa semakin baik. Dan tentunya di ajang Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang besok gitu ya, mereka bisa menampilkan yang terbaik dan tentunya bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga nih, teman pro 2.

0: Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

marahin sama orang tua gitu ya, karena mungkin kebanyakan main game ataupun juga apa ya, selalu kayak ngegame gitu ya teman berdua. Nah ini kamu bisa nih, kalau misal kamu tuh sekarang ngegamenya cuman ya untuk seru-seruan aja ataupun juga kayak buat iseng-iseng aja, nah mungkin bisa nih kamu seriusin gitu ya untuk ngegame online gitu ya, kayak Free Fire ataupun juga Mobile Legend gitu kan. Karena kan sekarang udah banyak ya turnamen ataupun juga pertandingan-pertandingan yang mempertandingkan game online ini gitu. Bahkan sekarang tuh kan pemain-pemain game online ini juga termasuk atlet nih teman Pro 2 ya kan. Nah untuk di Indonesia sendiri ini udah ada sih banyak grup ataupun juga tim gitu ya yang sering berlaga di pertandingan-pertandingan seperti kayak turnamen Free Fire ataupun juga Mobile Legend ataupun juga game online lainnya teman Pro 2. Nah baru-baru ini ada bakal ada 5 wakil dari Indonesia yang akan berlaga di Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS SEA di 2026 Fall teman Pro 2. Jadi mereka akan bertanding gitu ya di kancah Asia Tenggara gitu ya, yang tentunya nantinya ketika mereka bisa menjuarai tingkat Asia Tenggara, ini mereka akan melaju gitu ya ke FFWS Global Finals 2026 teman Pro 2. Dan untuk 5 tim dari wakil Indonesia itu adalah Bigetron by Vitality, terus juga ada Evos Divine, ada MBR Omega, Onyx dan juga RRQ Kazu teman Pro 2. Mereka akan menghadapi dan bersaing gitu ya dengan 18 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia teman Pro 2 ya. Dan tentunya 5 tim yang merupakan wakil dari Indonesia ini tentunya punya harapan besar gitu ya untuk bisa memenangkan Free Fire World Series ini di tingkat Asia Tenggara gitu ya, agar mereka bisa melaju ke yang finals, global finals teman Pro 2 yang rencananya akan digelar di bulan November mendatang teman Pro 2. Dan untuk gelaran di Asia Tenggara sendiri atau Free Fire World Series Southeast Asia ini akan digelar gitu ya di kota Surabaya teman Pro 2. Dan untuk grand finalnya itu akan digelar di Surabaya gitu ya, dari 19 sampai 20 September 2026. Jadi buat kamu yang pengen nonton, pengen tahu keseruannya tuh kayak gimana, nah boleh banget nih datang ke Surabaya buat nonton dan menyaksikan apakah tim Indonesia bisa berhasil melaju ke FFWS Global Series teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3. Aduh.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo.
2: Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Bilal Indrajaya barengan sama Maudy Ayunda, Kau. Ini satu lagu udah di request sama Taufik di Godean. Katanya sih siang hari ini dia pengen dengerin lagu ini, soalnya lagi perjalanan ke Boyolali yang lumayan mendung. Boleh request lagu yang lebih syahdu, katanya lagu ini ya kan. Hati-hati di jalan ya Taufik ya, semoga selamat sampai tujuan dan selamat sampai kembali lagi ke rumah gitu ya kan. Gak usah ngebut-ngebut ya kan. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, kamu notice gak sih kalau emang dari tadi pagi itu emang cuacanya tuh agak mendung gitu loh teman Pro 2. Emang apa ya, kayak syahdu, terus juga apa ya, bikin galau gitu ya kan. Karena emang kayaknya tuh tadi sempat ada matahari sih teman Pro 2 gitu ya, tapi sekarang udah mendung lagi gitu. Tapi ya semoga bisa lah ya hujan biar lebih adem gitu ya kan. Cuman jadi benar-benar tambah dingin nih teman Pro 2 ya. Well, masih dari dunia sepak bola nih teman Pro 2 ya. Aku ada kabar di mana Bali United gitu ya teman Pro 2 harus tumbang ketika melawan Sabah FC di ajang Dewata Challenge 2026. Dan tentunya Bali United ini mencetak satu gol aja gitu ya di pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Rabu kemarin, Kamis kemarin gitu ya, di tanggal 13 Agustus 2026. Gol dari Rahmat Arjuna ini tidak mampu menyelamatkan Bali United yang harus kalah dari Sabah FC yang berhasil mencetak 2 gol yang dicetak oleh Jung Bin Park dan Gonzalo Di Renzo teman Pro 2. Dan menurut pelatih Bali United Johnny Jensen, ini pihaknya menerima kekalahan ini dengan legowo gitu ya. Dan tentunya dia memetik banyak pelajaran gitu kan dari kekalahan ini. Dan tentunya karena ini adalah masih pertandingan pramusim gitu ya, jadi gak apa-apa gitu teman Pro 2. Karena memang dia menyadari bahwa tim Bali United ini masih mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi yang resmi yang akan digelar di bulan depan teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari kekalahan ini Johnny berharap gitu ya bahwa para pemain Bali United ini bisa apa ya, memetik pelajaran gitu ya, untuk bisa belajar membangun serangan dan juga memperkuat pertahanan, terus juga mengatur koordinasi tim dan juga menjalankan taktik yang sudah disepakati gitu teman Pro 2. Dan semoga dari kekalahan ini itu kedepannya di pertandingan ataupun juga di laga berikutnya Bali United ini bisa memberikan permainan yang lebih baik lagi gitu ya. Apalagi di laga berikutnya Bali United akan menantang Persib Bandung di Dewata Challenge Series. Dan untuk gelaran Dewa United versus Persib Bandung ini akan digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kita lihat aja besok ya kira-kira gimana penampilannya Bali United teman Pro 2, apakah emang jadi lebih baik atau mereka emang butuh perbaikan nih teman Pro 2. Kalau kamu dukung siapa nih? Apakah kamu dukung Bali United atau kamu dukung Persib Bandung?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2 ribu nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.

Ya teman Produa, satu lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu. Ini lagunya udah di request sama Mang Bu, yang katanya sih lagi di perjalanan ya, barengan sama Pak Yo dan juga sama Pak Adi. Teman Produa, hati-hati di jalan juga ya kan, dan semoga selamat sampai tujuan, oke? Okay? Well, teman Produa, kalau kita ngomongin tentang Reza Arab, ini kayaknya tuh, aduh, banyak banget ya gebrakannya. Setelah kemarin tuh dia sukses di gandeng sama AFF, piala AFF gitu kan ya. Padahal katanya sih dia enggak ngerti bola sih ya. Tapi terbukti bahwa jumlah penonton ataupun juga streamer yang nonton pertandingan AFF kemarin itu banyak dan meningkat gitu teman Produa. Nah, salah satu projectnya Reza Arab juga gitu ya, setelah rampungnya live streaming berhari-hari itu teman Produa. Nah, ini kan dia bikin film, judulnya adalah Harusnya Horor teman Produa. Jadi ini adalah debut pertama Reza Arab sebagai sutradara gitu ya kan. Dan katanya sih dia emang niatnya itu adalah untuk menguji kemampuan dirinya gitu ya, dan juga untuk membuka peluang baru untuk teman-temannya di AAA Clan teman Produa. Dan tentunya kalau misal kamu tuh penasaran sama film perdananya Reza Arab gitu ya, karena kalau untuk jadi pemain itu kan sebenarnya Reza Arab udah beberapa film itu dia ada di situ main teman Produa, tapi kayaknya ini baru pertama dia jadi sutradaranya teman Produa. Nah, kalau misal kamu tuh enggak sabar pengen nonton ya harus sabar teman Produa, karena film Harusnya Horor ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 20 Agustus 2026. Setelah kemarin tuh banyak yang ngebahas tentang poster filmnya Harusnya Horor yang katanya TP nggak ada di situ gitu ya kan, tapi ternyata di poster terbarunya udah ada TP gitu teman Produa ya. Ya emang nih ya anak-anak EEE Clan ini banyak bisanya teman Produa, karena selain Reza Arab ini kan semua anggotanya tuh juga jadi punya fanbase sendiri-sendiri gitu ya, misalnya kayak TP, Yuka, Aloy, terus juga Vichong, ya pokoknya semuanya tuh mereka sering menghiasi podcast-podcast ataupun juga di sosial media pun juga mereka tuh aktif gitu ya. Jadi Reza Arab tuh gak sukses, Reza Arab gak sukses sendirian gitu ya, tapi teman-temannya pun juga jadi sukses.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

tuh jadi penyanyi tentunya enggak cuman suara aja yang bagus gitu ya teman Pro 2, tapi juga pendengarannya pun juga harus bagus nih teman Pro 2. Terus apa jadinya kalau misal kamu tuh sebagai penyanyi justru malah kamu tuh mengalami gangguan pendengaran? Nah, ini juga nih yang dirasakan oleh V BTS teman Pro 2. Karena baru-baru ini dia itu membuat kaget gitu ya banyak penggemarnya gitu, karena dia mengaku bahwa dia ini sedang melawan penurunan fungsi pendengaran di telinga kanannya teman Pro 2. Dan tentunya katanya dia ini merasakan pendengaran, penurunan fungsi pendengaran ini sejak ia menjalani masa wajib militer di akhir 2023 lalu. Sebenarnya awalnya dia nggak terlalu ambil pusing sih gitu ya, karena kayak ya udahlah mungkin ini tuh bukan sesuatu yang serius gitu, atau mungkin ini hanyalah karena ketahanan mental aja gitu ya kan. Tapi ternyata berlanjut gitu ya, jadi masalah yang agak serius gitu kan ya teman Pro 2. Dan sekarang V ini harus rutin mengkonsumsi obat-obatan dan juga melakukan pemeriksaan berkala ke rumah sakit gitu ya, demi mengelola kondisi kesehatannya. Apalagi sekarang BTS ini kan sedang menjalankan tur dunia teman Pro 2. Beberapa hari lalu juga BTS baru saja menyelesaikan konser 2 malam di Baltimore gitu ya. Terus abis itu mereka bakalan pindah untuk perform di Arlington, Texas. Terus setelah menyelesaikan rangkaian tur di Amerika Utara, ini mereka akan lanjut gitu ya ke Amerika Selatan. Nah, abis itu mereka bakal melanjutkan turnya ke wilayah Asia dan juga Australia. Pokoknya penuh banget nih jadwal mereka sampai akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Nah, semoga ini V tentunya bisa ditangani oleh dokter terbaik gitu ya, dan bisa menyembuhkan apa yang sedang dialami oleh V BTS ini teman Pro 2. Pokoknya pelajarannya adalah kayaknya kita tuh nggak boleh nggak boleh menganggap remeh gitu ya suatu penyakit teman Pro 2. Tapi nggak boleh lebay juga gitu ya, apa-apa langsung periksa gitu juga enggak. Tapi tentunya kalau misal apa yang kamu rasakan itu tidak kunjung hilang, terus udah diminumin obat yang mungkin dengan dosis yang kecil, terus mungkin kayak obat apotek biasa aja tuh belum sembuh juga gitu ya. Nah, mungkin kamu harus memeriksakan diri ke dokter gitu ya, dan nanya ke ahlinya kira-kira tuh ini kenapa gitu. Karena semakin cepat kamu mendapatkan pertolongan gitu ya, kayaknya semakin baik dan semakin cepat juga kamu bakalan sembuh.

0: Vape. Teman terbaik kamu.
1: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
2: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
1: Masa sih? Faktanya penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai

buat kamu yang sering banget dengerin lagu gitu ya, entah itu dari radio ataupun juga platform streaming gitu ya. Nah ini baru-baru ini emang kayaknya dengan kehadiran AI itu kan banyak banget ya orang-orang yang memanfaatkan AI ini untuk membuat lagu gitu ya. Dan enggak ada yang salah juga, cuman kadang-kadang kita kayak agak bingung aja gitu ya, ini tuh beneran lagu buatan manusia atau ini tuh lagu bikinan AI sih teman Pro 2, ya kan. Nah oleh karena itu Spotify ini rencananya akan menghadirkan lencana AI persona di sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang teman Pro 2. Jadi fitur AI persona ini akan membantu kita user dan juga pendengar gitu ya untuk mengetahui profil artis yang kemungkinan mereka ini menggunakan persona buatan di AI-nya gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya menurut Spotify, kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dan juga penggemarnya di perkembangan musik zaman sekarang, teman Pro 2. Jadi hal ini itu semakin penting gitu ya, ketika teknologi AI ini membuat identitas virtual gitu ya, dan juga musik berbasis kecerdasan buatan ini semakin berkembang gitu teman Pro 2. Jadi ada tandanya gitu ya bahwa profil artis ini atau lagu ini itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan gitu teman Pro 2. Sekarang pun juga kalau kita baca berita di portal berita online itu juga ada ya yang sudah mencantumkan bahwa berita ini itu dibuat menggunakan AI atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan gitu teman Pro 2.

Jadi kita bisa menilai ataupun juga bisa memilih gitu ya, kira-kira mana sih yang ini tuh benar-benar buatan seorang manusia gitu ya, ataupun juga buatan kecerdasan buatan ataupun juga AI ini gitu teman Pro 2. Bagus deh untuk Spotify dan tentunya untuk kamu pengguna Spotify. Nah, nantikan fitur ini di profil kamu gitu kan ya, agar kamu juga bisa tahu nih mana yang dia ini lagu dari musisi asli, mana yang dia ini buatan AI.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
2: Oh, gampang, dibakar aja.
1: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
2: Terus gimana dong?
1: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja nih. Itu artinya aku harus pamit dulu ya dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Dan kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng di sore ceria. Aja pamit ya, selamat sore, selamat berakhir pekan teman Pro 2. Salam pramuka ya, karena hari ini itu adalah diperingati sebagai hari pramuka teman Pro 2. Apakah tadi kamu juga udah upacara? Salam pramuka ya buat kamu teman Pro 2. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2 Jogja. Aja pamit.

Pro 2 kita awali dari berita internasional. Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak Amerika Serikat dan juga masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah untuk menghentikan serangan pemukiman Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Dalam pemberitaan RRI, Palestina menilai aksi tersebut berkaitan dengan upaya pencaplokan wilayah tepi barat serta pemindahan paksa warga Palestina. Desakan itu disampaikan setelah meningkatnya kekerasan termasuk vandalisme, pengepungan rumah dan juga pembatasan akses warga.

Berita Nasional nomor 2, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR DPD pada Jumat 14 Agustus hari ini menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya. Presiden mengatakan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional selama bertahun-tahun belum tertuntaskan. Prabowo menegaskan pemerintah bekerja dengan berpedoman pada konstitusi, kepentingan nasional, penyelesaian persoalan masyarakat, serta kepentingan generasi penerus. Ia mengakui masih ada persoalan dan juga janji yang belum sepenuhnya diselesaikan, namun pemerintah akan terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan juga bangsa.

0: Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah uji coba digitalisasi perlindungan sosial. Program ini ditujukan untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. RRI melaporkan ratusan warga Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik melakukan pendaftaran melalui portal perlindungan sosial pada Kamis 13 Agustus 2026. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki dan juga memverifikasi data penerima bantuan. Menteri Komunikasi dan juga Digital, Mustia Hafid menyebut Sleman menjadi salah satu daerah percontohan. Sistem ini diharapkan dapat menyaring kembali data masyarakat yang berhak menerima bantuan termasuk bantuan pangan non-tunai dan juga program keluarga harapan. Informasi selengkapnya tentunya Anda bisa dapatkan di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jumat sore di Jogja selalu punya cara teman Pod2 untuk membuat suasana makin hidup ya. Apalagi sekarang udah masuk di pertengahan Agustus. Wow, gak kerasa banget ya. Udah di hampir mendekati tanggal 15 beberapa jam lagi dan di beberapa sudut kota nuansa kemerdekaan semakin kuat teman Pod2. Merah putih ada di mana-mana. Dan juga tentunya warga masyarakat semakin ramai ya kan. Tetap berjalan seperti biasanya. Ada yang udah memulai jalan santai, jalan sehat ya kan teman Pod2. Dan hari ini satu kegiatan yang cukup mencuri perhatian berlangsung juga di kawasan daerah Code dengan ada warga bersama pemerintah Yogyakarta turun langsung membersihkan sungai dan untuk kerja bakti nih teman Pod2. Rasanya memang Jogja banget ya kalau kerja bakti, gotong royong gitu kan, merayakan kemerdekaan itu tidak harus selalu dengan acara besar. Kadang cukup dengan turun bareng gitu kan ya, bersih-bersih, ngobrol bareng, terus habis itu pulang bawa rasa yang sama tentang kota kita. Dan tentunya kali ini semakin semangat dengan nuansa yang berbeda yang tentunya membuat semangat kemerdekaan semakin hidup. Teman Pod2, kamu juga bisa request lagu tentunya di 0811-2511-025. Nanti tambah meriah dengan requestan kalian tentunya. So, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pod2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan tentunya semangat kemerdekaan ini ternyata benar-benar dirasakan tentunya berbagai kalangan di Yogyakarta, teman berdua. Dan yang menjadi menarik ini ada berita yang masuk itu sangat-sangat membahagiakan dan mengharukan teman berdua. Karena siswa penyandang disabilitas di SLB Bakti Wiyata ini juga ikut merayakan kemeriahan dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan suasana perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi ruang nih bagi teman-teman siswa yang menunjukkan semangat, kreativitas dan juga kebersamaannya. Karena merdeka itu bukan hanya tentang berapa besar ya kan. Merdeka juga berarti setiap anak ini punya kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, berkarya dan juga mendapatkan ruang yang setara tentunya teman berdua. Dan kira-kira seunik apa di tempat kalian untuk memeriahkan kemerdekaan? Coba spill-spill, boleh di pop foto ya teman berdua. Di daerah kalian seramai apa, saya bawa apa dan seseru apa kemerdekaannya? Langsung jalan aja di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Ajeng di sore ceria kali ini.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini ada kabar menarik dari Sleman Yogyakarta nih, teman Pro 2, bahwa salah satu lagi ada siswa yang kali ini memberikan kreativitas yang luar biasa. Jadi bukan cuman belajar soal teori teknologi dan lainnya, pelajar SMP Negeri 1 Seyegan ini mencoba memanfaatkan kecerdasan buatan atau kita panggil biasa AI ya, teman Pro 2, untuk sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang keamanan makanan dalam program makan bergizi gratis Tempro 2. Mereka ini membuat beberapa keahliannya, yakni membuat sebuah web berbasis AI teman Pro 2 yang ditujukan untuk membantu meminimalkan resiko keracunan. Keren ya. Jadi teknologi ini bukan cuma soal aplikasi ataupun media sosial, tapi juga bisa dipakai untuk membantu memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak ini tetap aman. Ya, semoga kreativitas kayak gini nih terus bertambah, tumbuh juga di sekolah-sekolah Jogja teman Pro 2. Ada juga yang di Satu Turi, itu mereka membuat alat pendeteksi makanan MBG juga teman Pro 2. Jadi bisa tahu nih ini basi atau enggak. Kemudian selain itu juga bisa ngecek makanan apakah MBG-nya bisa dimakan, karena kadar mungkin dan lain-lainnya apakah masih bisa dimakan ataupun sudah basi sehingga tidak aman untuk dimakan. Jadi ada SMP Negeri 1 Turi juga yang sudah menciptakan salah satu kreativitasnya, yakni alat pendeteksi MBG. Semakin kreatif siswa-siswi SMP di Yogyakarta, semoga ini bisa menjadi tentunya bisa ditiru juga ya untuk teman-teman untuk menciptakan kreativitas lainnya. Ada yang udah gabung kali ini, Kak Nana minta lagunya yang Noah Kahan dong, Stick Season Mbak. Oke, aku siap kan spesial juga untuk teman Pro 2 yang udah gabung di 0811 2511 025. Tentunya satu persatu nanti requestnya akan aku puterin. So stay tune bareng aku Safira Jing di sore cerianya 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produa. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pas banget. Apa yang kalian pikirkan tentang pramuka di teman berdua? Seragam coklat atau hasduk merah ataupun juga apa ya, simampur teman berdua. Dan pas banget ya hari ini di hari spesial peringatan Hari Pramuka. Dan pramuka sendiri sebenarnya bukan tentang soal pakaian seragam dan juga ikut upacara. Ada banyak nilai tentunya ditanamkan di dalamnya teman berdua. Mulai dari kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, sampai kepedulian terhadap sesama. Dan kalau dipikir-pikir, nilai itu masih relate banget ya sama kehidupan anak muda sekarang teman berdua, yang tentunya mengasah kemandirian ya kan. Misalnya soal mandiri nih, di zaman sekarang kita memang bisa pesan makanan ya lewat aplikasi, navigasi tinggal buka maps gitu kan. Bahkan tugas bisa dibantu teknologi, tapi tetap ada situasi di mana kita tuh harus bisa mengandalkan diri sendiri. Atau bahkan kita juga belajar tentang kerjasama teman berdua. Di sekolah, di kampus, organisasi, sampai dunia kerja, kita gak mungkin selalu berjalan sendirian. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain, kemudian sebagai seorang leader kan memimpin tugasnya ya, dan juga menyelesaikan masalah bareng-bareng tentunya justru jadi skill yang penting. Dan menarik lagi, tentunya pramuka ini juga identik dengan kegiatan alam teman berdua. Dan nanti kalau kita ngomongin alam, nanti kita mau bincang-bincang nih teman berdua dengan teman kita dari Universitas Gajah Mada, kira-kira ceritain tentang alam mana nih, alam bawah sadar atau alam mana nih. Dan kita akan ngobrol nanti di jam 4.15. So, stay tune ya teman berdua. Kali ini aku mau muter dulu requestannya dari Kak Anda di Purworejo. Aku mau dong lagunya Merem Jola, Aku Takdirmu. Selamat dari pramuka ke-65. Jadi ingat masa SMA aku jadi si pramuka di OSIS, sibuk terus sana sini, tapi aku suka kau. Iya loh, emang seru, apalagi kalau udah bantara dan lainnya ya, seru banget. Dan kali ini spesial untuk kader yang udah gabung, aku mau puterin dulu lagunya Merem Jola, Aku Takdirmu. Spesial juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Jogja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria nih teman Pro 2. Ruangnya anak muda untuk ngobrol santai ya, berbagi cerita, inspirasi, pengalaman, dan tentunya menghadirkan kisah-kisah menarik dari mereka yang punya pengalaman luar biasa. Dan sore ini kita bakal ngobrol tentunya bukan cuma secara cerita, tapi juga secara lokasi pengalaman, karena kita akan diajak mengenal lebih dekat pengalaman KKN PPM UGM di Banggai Kepulauan, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin selama ini mengenal KKN sebagai kegiatan mahasiswa yang identik dengan tinggal di desa, mengabdi masyarakat, menjalankan program kerja, dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru, ternyata di balik itu semuanya ada cerita yang menarik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana persiapannya, tantangan hidup jauh dari kampus, juga tadi tuh cerita sempat tentang transportasi yang luar biasa perjalanannya, interaksi dengan masyarakat. Dan sore kali ini udah hadir di studio Pro 2 Jogja yang akan berbagi pengalaman ada Muhammad Rizky Syarif Ali Idrus dan juga Reza Khairul Wafa dari Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit. Ada keduanya yang udah hadir di studio Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Aduh, kok yang satu ya bunyi ya? Bentar, coba. Oke.
1: Halo, sore.
0: Oke, nice. Lagi-lagi, dikit lagi dong.
1: Halo,
0: sore. Oke, nah gitu. Nice banget. Gimana kabarnya? Ini panggilannya Kak Syarif sama Kak Reza, bener ya?
1: Betul.
0: Oke, yang Kak Syarif sebagai Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit, Kak Reza Event Kreatif sekaligus Koordinator Mahasiswa Tingkat Sub Unit. Bener ya?
1: Bener.
0: Gimana kemarin? Seru gak?
1: Kalau dari Syarif dulu mungkin.
0: Boleh-boleh cerita dong.
1: Kebetulan ini kan kita baru sampai sekitar 2 hari yang lalu ya. Kemarin lusa malam.
0: Ini bener-bener 2 hari yang lalu nih?
1: Iya.
0: Masih bagel-bagel dong.
1: Masih bagel-bagel dong. Dan ya udah, pengalamannya bener-bener pengalaman yang menarik lah. Mengharukan, asik.
0: Asik.
1: Capek jelas.
0: Tapi seru ya. Gimana? Kalau Kak Reza sendiri gimana kemarin?
1: Kalau dari aku sendiri luar biasa juga.
0: Luar biasa.
1: Pengalaman untuk akhirnya kembali lagi ke Jogja ini. Lama 50 hari lebih di Banggai Kepulauan.
0: Asik. Kangen Jogja kan pasti?
1: Kangen banget.
0: Senyaman akhirnya. Itu kan Jogja.
1: Nyaman banget sih Kak kalau boleh jujur.
0: Iya, apalagi ya ada 50 hari ya, 55 ya. Benar ya sih?
1: 55.
0: 55 hari berada di Kepulauan Nanjah di sana, akhirnya kembali lagi di Yogyakarta yang kalian rindukan. Tapi kalian asli Jogja atau gimana?
1: Kalau aku sendiri, aku dari Solo.
0: Oh, dari Solo. Oh, mas-mas Jawa ini berarti ya. Kalau Kak Riza?
1: Sama dengan Syarif, mas-mas Jawa juga.
0: Oh, Jawa juga?
1: Dari Pati.
0: Oh, dari Pati. Oh, dari Pati lah ya. Oke, keduanya juga dari Jawa yang akhirnya pertama kali ya ini kalau ke luar pulau atau gimana?
1: Aku pertama kali.
0: Ke luar pulau?
1: Sama, pertama kali juga.
0: Jadi gimana? Seru banget. Ada nggak? Ini maksudnya sesuatu yang menjadi culture shock kalian di sana.
1: Sebenarnya ini sih, karena kan kalau misalkan kita sendiri yang dari Jawa, yang kita yang lihat ini kan udah daerah-daerah yang maju, modern. Sedangkan setelah kita dari perjalanan nih yang cukup jauh juga, bukan cuma di Banggai Kepulauannya, cuman kayak entah itu dari culture, dari masyarakatnya, dari mode transportasinya, itu jauh banget sih kalau misalnya dibandingkan sama Jawa.
0: Oke, berarti sempat kaget juga ya di sana yang kayak serba harus pakai kapal gitu-gitu kan. Tapi kalau transportasinya di sana gimana? Apakah memang udah bener apa ya? Bisa diceritain gak sih di Banggai Kepulauannya itu kayak gimana dulu? Nanti aku biar bisa ngebayangin nih, gitu. Ceritain dong, apakah serba banyak di dalam apa di? Kalau yang kemarin kan di bener-bener di tengah laut itu yang sebelumnya. Yeah. Kalau kalian gimana nih di Banggai Kepulauan?
1: Nah, kalau di Banggai Kepulauan tuh ada gambarannya. Banggai Kepulauan itu ada di sebuah pulau namanya Pulau Peleng.
0: Pulau?
1: Peleng.
0: Peleng. Iya.
1: Pulau Peleng ini memang aksesnya itu memang harus ke kapal kalau kita pakai kapal kalau mau ke sana.
0: Oke. Kalau berenang jauhan ya?
1: Aduh, jauhan. 3,5 jam, Mbak.
0: 3,5 jam. Aduh, keju dong ya. Oke.
1: Jadi nggak bisa tuh. Nah, kalau misalkan di sana sendiri, memang yang salah satu yang di highlight itu tuh adalah dari segi view pemandangan alamnya.
0: Aduh, cakep banget
1: itu pasti. Cakep banget. Dan kalau transportasi di sana memang transportasinya darat.
0: Oh gitu.
1: Dan modelnya tuh kayak jalanan tuh nggak ada yang nembus tengah Kak. Muterin pulaunya.
0: Kalau nggak nembus tengah, muterin pulaunya gitu.
1: Muterin di pinggir laut.
0: Berarti kalau misalkan mau ke warung gitu harus muter dulu nih pinggir laut atau gimana?
1: Ada
0: warung nggak sih?
1: Ada warung.
0: Oh, ada warung.
1: Ada warung, tapi tergantung desanya juga nih. Desa-desa ada yang mungkin lebih maju kalau dia dekat pelabuhan. Tapi kalau misalkan dia di daerah-daerah pegunungan, mungkin kayak di desa aku tuh, desa sub unit kok, itu dia masih sedikit jarang ada warungnya.
0: Oh gitu. Wow. aku bisa membayangkan nih betapa apa ya jauhnya dari mungkin kota-kota ya di sana ya. Kalau Kak Reza sendiri gimana waktu di sana, apakah mengalami sesuatu yang terjadi yang kayak ini nggak aku planning banget gitu loh?
2: Oke, kalau dari Mas Syarif tadi menceritakan secara infrastruktur dan juga aksesibilitas. Kalau dari aku sendiri mungkin culture shock lebih ke budayanya sih.
0: Oh, gimana tuh kebudayaan? Boleh lebih dikit gak ke mic-nya? Okay. Nah, biar suara shadow-nya tuh terasa. Datang,
2: tentunya kita memiliki kendala bahasa. Kita belum paham bagaimana memahami bahasa-bahasa mereka. Okay. Yang lambat laun akhirnya kita belajar juga. Terus kemudian seperti makanan juga, kita sempat mencoba untuk menyelaraskan lidah kita dengan cita rasa di sana. Mungkin di sana cukup pedas dengan lidah kita yang biasanya manis. Jadi harus beradaptasi dengan cabai-cabai yang ada di sana.
0: Asik, seperti itu. Banyak cabai-cabian ya? Maksudnya aduh, ini maksudnya cabai itu banyak cabainya gitu loh ya, pedes gitu.
2: Kalau dari view sendiri tadi Mas Syarif juga bilang cakep banget, jujur memang sesuai yang diekspektasikan. Malah lebih bagus Kak, karena di sana lautnya tuh sangat indah sekali dan setiap tempat-tempat itu tempat yang biasa aja kami jadikan tempat foto-foto.
0: Oh, jadi gitu ya?
2: Semua tempat adalah tempat wisata begitu.
0: Dan gratis.
2: Dan gratis tentunya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan kalian kemarin di sana itu berarti ada berapa, kita bisa menyebutnya subunit gitu?
1: Subunit.
0: Atau gimana?
1: Ya benar. Jadi subunit itu yang terbagi jadi beberapa kelompok itu kan ya. Nah, sebenarnya mungkin ada sedikit info juga nih, fun fact-nya.
0: Apa itu?
1: Kalau di tim kita itu memang terkenal adalah tim dengan subunit yang banyak. Lebih dari normal pada umumnya.
0: Kok kenapa? Kenapa banyak banget?
1: Itu adalah request khusus dari DPL kita, dosen pembimbing kita, okay, dan juga dari pihak pemerintah daerahnya. Jadi kalau tim lain tuh mungkin hanya 2-3, kita tuh ada 5 subunit.
0: 5 subunit. Satu subunit berapa orang?
1: Ada yang 6, ada yang 5.
0: Oke, nice. Berarti itu semua satu pulau?
1: Ya, tapi itu masih di satu pulau.
0: Oke.
1: Nah, jadi ya terpisah-pisah dan jaraknya pun juga bisa terbilang jauh nih. Kayak kemarin aku sempat tanya temanku, kalau subunitmu dari 1 ke 2 berapa jauhnya? Ada yang bilang cuma 5 menit, ada yang kayak 15 menit. Kalau kita tuh bahkan ada yang kayak 2 jam, 4 jam gitu ada.
0: Antar subunit, dan itu satu DPL?
1: Itu satu DPL.
0: Satu DPL itu membawai beberapa subunit gitu?
1: Kita kan jadi satu unit nih, unit pengabdi kebanggaan, KKN Bangga Kepulauan.
0: Oke.
1: Tapi kemudian terpecah di 5 desa, yang dimana itu adalah 5 subunit.
0: Oke, dan dari 5 subunit itu berapa DPL?
1: Satu.
0: Satu itu tadi aja. Ya, berarti seru juga DPL kalian ya, kan kesana tau pasti.
1: Iya.
0: Oke, explore juga ya. Oke, bisa gak disampaikan nih gimana pengalaman kalian terutama di program kerja kalian tuh apa? Yang dar-der-dor tuh ya kan? Aku juga penasaran nih kalau misalkan di daerah kepulauan kira-kira yang menjadi program inti kalian tuh apa? Dari Kak Syarif dulu mungkin.
1: Oke. Nah, jadi emang mungkin aku agak sedikit menyinggung tema besar kita juga ya, Kak. Jadi memang tema besar kita untuk tahun ini dari KKN Banggai Kepulauan itu adalah akselerasi desain global. Kabupaten Banggai Kepulauan itu mengintegrasikan pariwisata dengan experience-based ekoturisme, komoditas unggul dan juga infrastruktur berkelanjutan.
0: Oke, panjang juga.
1: Panjang.
0: Pantes gak hafal ya.
1: Tadi baca.
0: Iya. Oke, terus gimana programnya?
1: Nah, tapi memang kalau di sana itu main fokus kita itu adalah lebih ke arah pariwisata.
0: Oke.
1: Jadi itu yang akan di-highlight karena gimana kita tuh berusaha menjadikan pariwisata ini untuk penggerak ekonomi masyarakat juga. Jangan sampai, kan di sana tuh BTW Pulau Peleng ini juga daerah gamping Kak. 97%-nya itu gamping, betul gamping.
0: Gitu.
1: Jangan ya, ada juga dengar-dengar ada info kayak itu takutnya dieksploitasi atau gimana. Nah, salah satu tujuan dari DPL kami juga itu adalah ingin menjadikan pariwisata itu sebagai penggerak dan menjadi dorongan untuk masyarakat untuk menjadikan itu prioritas utama mereka dibanding ke cara-cara lain.
0: Oke. Kalau Kak Reza sendiri gimana? Kan beda kan, ini beda subunit kan? Ya. Program kerjanya tentunya beda juga kan ya? Beda. Gimana kalau dari program kerja dari Kak Reza?
2: Oke, untuk programnya tentunya beda, tetapi masih dalam fokus yang sama karena tema yang dibawa itu adalah tema unit, jadi masih berputar di pariwisata. Tapi karena di tim, di subunit saya itu tidak ada yang pariwisata, jadi saya yang dari program studi pembangunan sosial harus handle di bagian pariwisata tersebut. Memang untuk program kerja sendiri sempat revisi selama 3 kali.
0: Sampai 3 kali ya?
2: Itu, ketika diskusi dengan pemerintah desa, itu ada request tertentu untuk program kerja. Jadi ada sebuah situs wisata di sana, yaitu situs religi, yang mana ada 2 tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Tetapi di desa tersebut banyak situs-situs lainnya, situs-situs makam lain yang belum diketahui dan juga belum didata secara lebih lanjut gitu. Sehingga ada request tertentu dari pemerintah desa meminta saya untuk mendata situs-situs makam tersebut. Jadi saya harus naik turun gunung yang jauh sekali untuk mendata makam-makam tersebut yang kemudian saya data dan saya publikasi. Seperti itu, luar biasa sih Kak. Selain itu juga ada program unggulan lain yang kami bawakan, yaitu penanaman rumput gama umami yang merupakan rumput unggulan yang dikembangkan oleh UGM, yang merupakan rumput pakan ternak dengan nutrisi yang lebih tinggi, dan itu cukup menarik antusias masyarakat yang sangat tinggi, bahkan sempat menjadi perbincangan di desa tersebut sampai ke desa-desa lainnya, dan itu masyarakat sangat excited untuk nunggu hasil dari rumputnya tersebut.
0: Nice, ada gama, apa tadi gama?
2: Gama umami.
0: Itu terus gimana kalian? Apakah membawa bibit atau gimana sih kesananya?
2: Betul, bibitnya dibawa langsung dari Jogja, dan kemudian segala alat juga kami bawa dari Jogja.
0: Wah keren banget sih, padahal kalian tadi untuk ngebisnya aja 23 jam ya perjalanannya kan? Betul. Dari sini ke Surabaya,
1: itu bis. 5 jam bis.
0: 5 jam bis, habis itu dari Surabaya ke?
1: Ke Palu Donggala.
0: Palu Donggala ke Mepet Sulawesi nih berarti ya. Kalian berapa jam tadi?
1: 2,5 hari.
0: 2,5. Gak kebayang sih betapa boyoknya ini. Terus habis itu dari situ ke pulaunya ya.
1: Nah itu kan di Sulawesi bagian kiri tuh. Kita akan langsung ke Sulawesi bagian kanan, ke Luwuk. Itu 23 jam perjalanan bis lagi.
0: Berarti bis sama kapal ya?
1: Betul.
0: All-nya ya? Gak ada yang pesawat nih?
1: Gak ada.
0: Wah keren banget sih perjalanan panjang. Berarti 55 hari itu belum sama perjalanan dong?
1: 55
0: atau udah?
1: Itu sudah sama perjalanan.
0: Sudah sama perjalanan. Wow, udah sih teman-teman dua. Gimana perjalanannya, seru banget ya. Buat kalian yang penasaran sama satu tempat ini, Pulau Banggai Kepulauan ini. Eh, namanya ini memang Banggai Kepulauan atau gimana?
1: Banggai Kepulauan. Jadi beda, ada Banggai sendiri ini kalau kita Banggai Kepulauan.
0: Oh, berarti ada Kepulauan, Banggai Kepulauan gitu?
1: Banggai Kepulauan sih.
0: Gitu ya. Oke, namanya memang itu ya, Banggai Kepulauan ya. Teman bodoh yang penasaran dengan satu lokasi ini, kalian bisa join di 0811-2511-025 tentunya. Kalian bisa kasih pertanyaan ataupun yang penasaran langsung spill-spill aja ke Kak Reza sama Kak Syarif. By the way, kalau kita flashback ya ke belakang ini, mungkin bisa diceritain kenapa sih Kak Syarif sama Kak Reza milih tempat ini? Apakah memang harus tempat itu yang menjadi pilihan atau ada sesuatu yang menarik dari situ? Kak Reza dulu.
2: Oke, kalau dari aku sendiri memang dari awal emang targetnya mencari daerah yang pesisir seperti itu Kak. Karena saya sendiri berasal dari prodi yang mempelajari secara khusus mengenai pemberdayaan masyarakat. Dimana saya sudah pernah memiliki pengalaman untuk masyarakat yang di daerah pegunungan seperti itu. Dan saya penasaran bagaimana kehidupan masyarakat di pesisir seperti itu. Sehingga saya mendaftar di tim ini dengan seleksi 200 orang lebih. Dan akhirnya saya terpilih menjadi salah satu dari 29 orang yang sudah terseleksi. Dan ya akhirnya saya KKN di tempat tersebut yang sesuai ekspektasi merupakan daerah yang sangat pesisir dengan kehidupannya seperti itu.
0: Oke, bahkan lebih di luar ekspektasi ya. Seseru itu ya. Seru berarti banget. Ya. Kak Syarif gimana kemarin? Kenapa milih Banggai?
1: Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, kan sistem di UGM itu kita sistemnya ini ya. Kita tuh menurunkan lokasi dari kakak tingkat kita. Jadi ketika awal nih, aku tuh bareng sama temanku. Kita berdua ya, oh ayo kita ngusung KKN yuk. Terus ya pas awal-awal ini kita tebar ke beberapa tempat memang. Kita ikut kayak opraknya beberapa tempat, open house. Dan kemudian landing lah di Banggai Kepulauan ini. Dimana kita tuh ada kakak tingkat kita yang memang
0: pernah ya.
1: Jadi ya otomatis kan kita punya lebih banyak insight, lebih bisa tanya. Dan benar sama yang Kak Reza bilang tadi, itu daerahnya sendiri yang membuat kita terpukau juga. Jadi memang ya dibilangnya emang terpukau juga dengan daerahnya. Diceritain pun proker-prokernya juga sejalan juga dengan kita yang mau jalanin. Dan ya dari itu akhirnya coba kita gaspol dulu lah.
0: Oke, jadi emang ini ada kaitannya ketika kalian mungkin kalau kakak tingkat sebelumnya buat media sosialnya juga gak sih?
1: Ada, betul.
0: Ada video-video yang kayak ini menarik banget gitu kan ya. Berarti ini sama dengan halnya ketika kalian ini harus menjaga nama baik kalian, karena nanti adik kelasmu juga akan kesana juga toh. Oke. Berarti ini tiap tahun ada ya untuk ke Banggai apa maksudnya Banggai sendiri ya.
1: Nah sebenarnya tahun kita setahun ini tuh itu udah tahun ke-7 Kak. Tahun ke-7 dari lokasi di KKN di Banggai Kepulauan.
0: Sama di lokasi yang sama lokasi, tahun ke-7?
1: Iya di kabupaten yang sama.
0: Nice.
1: Nah sebenarnya kalau misalnya di UGM tuh ini udah cukup tua terbilang ya. Jadi apakah akan aku buka atau lagi atau enggak nih tahun depan, itu nanti tergantung diskusi dengan DPL kita juga.
0: Jadi tahun ke-7 otomatis nanti ada kemungkinan geser juga ya.
1: Kemungkinan geser.
0: Oke. Okay. Emang setiap berapa tahun sekali sih kayak gitu?
1: Tadi tuh aku baru konfirmasi juga. Seharusnya mentok-mentok nih. Biasanya tuh 3 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu kalau misalkan masih butuh daerahnya di-extend 5 tahun. Dan kita itu extend lagi sampai tahun ke-7.
0: Oh gitu.
1: Ya, tua banget, tua nih.
0: Terus yang tua ya, yeah. Belum explore yang baru lagi ya. Oke.
1: Okay. Nice. Daerah itu butuh. Daerah yang aku bisa cek tadi ketika di lapangan juga, memang mereka itu daerah yang masih membutuhkan. Dan memang salah satu yang titipan dari DPL kita itu adalah untuk menjadikan program itu sustain, program itu memang berdampak, gak bisa kalau semisal hanya waktu singkat, hanya 1-2 sampai bahkan 5 tahun. Harus memang lebih lama daripada itu.
0: Oke, seru banget nih makin lama ceritanya. Kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi. Dan untuk teman berdua yang kali ini penasaran dengan Banggai, sebanggai apa sih mereka kali ini, kita bisa join nanti ya di 0811-2511-025 di segmen kedua. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Yang udah nonton film King Kong pasti gak asing sama Pulau Mursala. Kalau di film namanya School Island. Di

0: Selain menikmati keindahan Pulau Mursala, kamu juga bisa menikmati keindahan pulau-pulau kecil seperti Pulau Putri dan Jangi yang berada di sekitar 4 mil laut atau 7 km dari Mursala.
1: Ini Indonesia. Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ultim Cross Check.
0: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: berangkatnya.
1: Oh, berangkatnya. Kalau pulangnya?
0: Pulangnya alhamdulillah udah naik pesawat.
1: Oh, pulangnya naik pesawat. Di Banja nih.
0: Di Banja.
1: Gimana kemarin waktu, berarti karena juga open ini ya, sponsor gitu ya?
0: Open sponsor. Jadi memang salah satu sumber pendapatan kita tuh yang utama itu bahkan dari sponsor. Karena kan tadi aku bilang karena lokasi kita tuh kan udah tua nih kak. Jadi otomatis untuk pendanaan dari UGM tuh kita udah semacam sulit. Hampir keblok gitu lah. Jadi udah gak bisa tuh dapet pendanaan UGM untuk yang transportasi. Kita harus ngusahin dari mitra, dari fundraising.
1: Oke, okay. Tapi kalian waktu tahu nih pendanaannya agak sulit gitu kan ya. Kalian sempat ngerasa kayak, oh udah deh pindah aja atau gimana gitu gak sih?
0: Itu dia. Sebenarnya ini sebagai tadi core money ya, kayak itu susahnya di bagian situ yang kita rasa untuk harus kita agak aku tabrak lah. Jadi kalau aku nyebut itu aku tabrak nih. Kalau misalkan ada masalah tuh jadi ngerasain memang harus meyakinkan 20, waktu itu 30 orang sih. 30 orang ini harus stay, ada tetap di tim kita, dimana meyakinkan kalau kita tuh bisa lo lanjut. Cuman itu tadi memang sulit, dimana aku sendiri pun juga masih kayak dari mana ya.
1: Tapi akhirnya bisa juga nih selesai nih. Tapi tadi Kak Reza sempat cerita loh, spill-spill yang program kerja yang unik tadi. Apa sih, boleh deh di-spill lagi?
2: Oke, jadi tim kita ada program kerja utama atau program kerja unggulan, yaitu Festival Sea-Sea, dan juga ada satu lagi, Kilau Samudra Lestari menjadi bagian dari rangkaian Festival Sea-Sea itu sendiri.
1: Apa tadi yang kedua? Sorry.
2: Kilau Samudra Lestari.
1: Kilau Samudra Lestari. Apa tuh programnya, kayak gimana festivalnya?
2: Oke, aku jelasin dulu, Festival Sea-Sea itu merupakan festival tahunan yang diadakan dengan kolaborasi antara pemerintah Banggai Kepulauan dan juga KKN PPM UGM.
1: Oke. Okay.
2: Festival Sea-Sea sendiri tujuannya adalah untuk melestarikan adat istiadat dari suku Sea-Sea yang merupakan suku asli di Banggai Kepulauan. Mm-hmm. Dan juga acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba, ada pameran, dan juga penampilan-penampilan budaya.
1: Oke. Okay. Dan itu yang ngisi penampilan itu dari teman-teman KKN atau gimana?
2: Tentunya tidak cuma dari KKN, tetapi juga melibatkan dari masyarakat. Di sini kami sebagai inisiator saja kak, untuk eksekusinya kami berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, media, dan juga komunitas.
1: Nice, keren banget sih ini, sea-sea ya tadi. Betul. Ya. Jangan disea-seakan ya. Tapi ini berarti memang program ini hanya di tahun kalian atau sebelumnya udah ada?
2: Dari sebelumnya memang sudah ada program ini kak, dari semenjak awal kalau tidak salah, mohon dikoreksi Mas Syarif, dan diteruskan sampai di tahun ini. Dan memang untuk festival ini memang sudah kami siapkan secara proper, bahkan sudah sekitar 6 bulan persiapan dan lebih intens dalam waktu 2 minggu sebelum acara pelaksanaan.
1: Asik.
2: Seperti itu. Nah.
1: Berarti lanjutan kerja dari kakak tingkatnya ya.
2: Betul.
1: Oke, itu festivalnya berapa hari atau berapa jam atau gimana?
2: Festivalnya dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari opening sampai closing, dan di dalamnya ada berbagai acara, mulai dari lomba-lomba, penampilan, dan juga ada pameran-pameran UMKM seperti itu.
1: Nice, oke, gitu ya teman berdua. Buat kalian yang penasaran sama festival yang digelar nih sama teman-teman KKN Sea-Sea namanya ya, laut-laut ya. Aku juga mau bacain nih teman yang udah gabung nih di 0811-2511-025. Ada Kak Nana. Kak, Banggai Kepulauan itu kan tentu punya karakteristik daerah yang berbeda ya dengan Yogyakarta. Apa sih yang menjadi ikon di sana? Nih, dari Nana nih, silahkan. Kak Syarif gitu, boleh dijelasin.
0: Dari Banggai Kepulauan, ikonnya? Apa ya, Kak Reza?
2: Sepertinya Pai Supok yang sangat terkenal.
1: Apa itu? Apa Pai Supok itu? Apa itu?
0: Nah, Pai Supok itu adalah danau tempat wisata.
1: Oh, tempat ya?
0: Tempat wisata.
1: Bukan makanan ya? Aku mikirnya kayak Pai Susu Bali loh.
0: Oh, bukan.
1: Ternyata Pai Supok ini tempat ya? Coba, gimana tuh? Gimana itu?
0: Boleh di search teman-teman sekalian. Mungkin tadi Kak Nana ya yang nanya. Itu adalah danau Pai Supok. Lokasinya itu adalah di Desa Lukpanenteng, Kak. Itu memang di Banggai Kepulauan. Dan itu memang salah satu tempat wisata yang udah go internasional juga.
1: Wow, ini ya yang apa namanya, jernih banget ini ya.
0: Sebetulnya kayak danau kaca gitu kak.
1: Danau kaca, aduh-aduh cakep banget lagi. Dan ini berarti gratis atau gimana maksudnya?
0: Kalau misalkan di sini tentu untuk masyarakat umum masih pakai retribusi ya kak ya.
1: Berapa tuh?
0: Itu cuma sekitar 15 ribu aja.
1: Ih, murah banget ya. Murah banget. Dengan view secakep ini loh ya. Ih, keren banget. Terus ada apa lagi sih kalau yang bisa dieksplor di sana? Nah,
0: kalau di desaku sendiri, kita tuh ada danau juga, Danau Alani. Dimana memang itu tuh adalah salah satu unggulan juga di daerah bagian bawah Pulau Peleng nih.
1: Danau Alani namanya.
0: Danau Alani.
1: Oke. Apa ikonnya di sana?
0: Ikonnya di sana memang itu tuh sebenarnya ada beberapa rangkaian danau sih kak. Ada Danau Alani, ada Danau Ebunga dan lain sebagainya. Itu ada di satu daerah di desa Buko namanya.
1: Oke, itu di desa yang kalian tempati toh?
0: Itu berarti desaku.
1: Oh iya. Desa Kak Reza. Oh, desanya Kak Syarif. Oke. Ih, cakep-cakep lagi ya tempat.

0: tempatnya. Ini pasti banyak bule-bule yang kesini ya.
1: Yes,
0: asik itu ya. Kan teman berdua, jangan sampai kita kalah explore ya sama bule-bulenya, yang kitanya harus explore kesana juga gitu ya. Pai Supok sama apa tadi ya,
1: Alani ya,
0: Danau Alani gitu. Dan kali ini ada juga Uki yang gabung. Kak, selama menjalani KKN, apa sih pengalaman yang paling berkesan sampai sekarang masih melekat di ingatannya Kak Syarif sama Kak Reza? Gimana Kak Reza, apa yang masih melekat nih?
2: Oke, dari aku dulu, mungkin dari segi akses. Yang pertama terkait dengan sinyal. Kami untuk mengerjakan apapun itu di pondokan itu tidak bisa Kak. Jadi harus mengandalkan wifi yang hanya ada di kantor desa. Jadi harus berjalan kurang lebih 1 kiloan gitu, bolak-balik setiap hari. Kalau mau cari sinyal untuk bekerja harus ke tempat tersebut gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah air. Karena di desa kami itu memang tidak ada sumber air.
0: Terus gimana
2: tidak
0: itu?
2: Ada sumber air. Jadi untungnya air PDAM itu baru masuk 2 tahun sebelum kami.
0: 2 tahun sebelum
2: KKN tahun ini.
0: Iya.
2: Okay. Nah, terus di sana itu mengandalkan sebuah kolam alami yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai penghidupan seperti mandi, mencuci dan sebagainya di kolam tersebut gitu. Jadi misalnya tidak ada hujan nih Kak, tidak ada hujan kan otomatis tidak ada
0: kering
2: air.
0: Kering.
2: Jadi aku sebagai koordinator, aku selalu mengingatkan ke teman-teman, jangan boros-boros airnya. Kamu wudu harus satu gayung air gitu. Jadi kalau airnya habis, kita mandinya di kolam tersebut. Dan itu menjadi salah satu pengalaman menarik untuk kita survive di sana. Meskipun itu terdengar sulit, tapi aku selalu meyakinkan ke teman-teman, kita semua tahu ini sulit, tapi kamu harus percaya kalau kesulitan itu akan tanduk kepada orang yang berjuang.
0: Asik. Ini berarti kalian kalau mau mandi harus ke jalan dulu ya? Maksudnya jalan kaki
2: harus
0: ke...
2: Harus jalan ke pemandian tersebut. Dan itu pun masih cukup beruntung Kak, karena desa ke kiri-kiri dan sebelahnya itu belum ada PDAM. Jadi bersyukur untungnya di desa ini masih ada airnya, yang meskipun airnya itu nyala 2-3 hari sekali. Jadi air ketika nyala itu harus ditampung dan dihemat-hemat.
0: Aduh, bersyukur banget ya kita di Jogja nih ya, kayak maksudnya ada air gitu kan ya. Tapi kan kalau dilihat-lihat tadi kan dari beberapa foto gitu kan, emang tempatnya kan sebenarnya deket pantai dan banyak air. Nah itu kalau misalkan di sana sendiri nggak bisa deket sama pantai atau nggak yang tempat muas sip unitnya?
2: Kalau untuk pantai sendiri memang deket Kak, cuman untuk air pantai kan airnya asin, tidak dapat digunakan. Misal untuk mandi itu masih lengket gitu, untuk minum dan sebagainya pun asin gitu.
0: Jadi itu ya paling memungkinkan pakai PDAM itu tadi
2: PDAM,
0: ya.
2: Pakai PDAM, butuhnya air tawar gitu.
0: Oke, okay. Ya perjuangan ya. Dapat sinyal perjuangan.
1: Di tempatku beda banget loh Kak.
0: Gimana?
1: Kalau di tempatku tuh justru airnya sangat aksesibel.
0: Oh gitu? Loh, padahal masih satu ini ya, satu deket pulau, ya unitnya.
1: Tapi masih bedanya tadi 2,5 jaman.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau di aku justru aman, kalau misalkan untuk perusahaan air. Tapi kalau di aku sendiri yang berkesan nih, adalah perihal jalan.
0: Oke, okay. Kok suaranya kecil sih? Coba deketin mic.
1: Tes.
0: Nah gitu,
1: oh,
0: cakep.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku sendiri yang cukup mengenang itu adalah jalanannya.
0: Jalannya gimana?
1: Jalanan yang begitu gerenjal-gerenjal. Karena di sana tuh sebenarnya mungkin memang ada daerah-daerah yang aspalnya udah oke nih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada kalau yang misalkan udah rusak nih, rusak-rusak parah Kak.
0: Jadi, lumpur ya berarti ya?
1: Betul, lumpur, tanah, batuan. Kan di sana kan tadi batu gak apa? Daerah pulau gamping kan. Jadi batuan-batuannya tuh kerasa banget. Kayak kalau misalkan udah lubang tuh jadi genangan, dilaluinnya susah, motor tuh berapa kali bocor.
0: Oh gitu. Karena dikasih akses motor dari siapa berarti kalau untuk perjalanan nih?
1: Nah itu beda-beda ya Kak. Kalau misalkan di desaku sendiri, kita dipinjemin satu motor dari warga.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kalau misalkan mau butuh mobil, kadang sesekali dipinjemin mobil bumdes.
0: Oh gitu. Jadi dipinjemin dari desa ya.
1: Betul.
0: Ih keren banget, seru ya, seru banget ya. Tapi kalau sinyal sama-sama susah ya?
1: Kebetulan salah satu yang paling di highlight dari desaku pribadi itu adalah salah satu yang paling susah sinyalnya.
0: Oh gitu?
1: Kita itu selalu kayak ke pondokan depan yang itu tuh towernya jadinya gak ketutupan pohon, tower sinyalnya. Terus atau enggak kita ke gereja yang agak tinggi tanahnya.
0: Terus?
1: Tengah malam. Karena kalau misalkan emang kita gak ke titik-titik spot-spot itu, gak akan dapat sinyalnya.
0: Gitu ya? Terus kalau kontak ke orang tua gimana?
1: Ya makin paling ya tadi 2 hari sekali. Atau kalau mau tengah malam agak jalan dikit tadi kita telepon.
0: Oh gitu ya, yang penting ngabarin ya orang tua ya gitu. Gitu ya tadi Uki sama Nora yang udah gabung kali ini. Terus ini gimana nih cara teman-teman mahasiswa membangun komunikasi dan juga mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat? Nah gimana ini?
1: Dari aku dulu Kak?
0: Iya dong.
1: Oke, nah kalau misalkan dari kita sendiri, mungkin ini agaknya template di anak-anak KKN ya. Cuman memang aku rasakan tuh adalah warga masyarakat di sana itu sudah cukup terbuka, terutama dengan mahasiswa KKN UGM. Kan karena kita sudah, tadi kan saya udah 7 tahun kebelakang, dan mereka pun udah tahu lah misalkan UGM itu memang ada dampaknya dan lain-lain. Tapi memang cara kita, pendekatan kita itu adalah melalui pemerintah desa juga. Mm-hmm. Melalui tokoh-tokoh desa, di mana kita juga akhirnya pendekatan langsung ke masyarakat Serawung. Kalau misalkan dari sebutannya kan, kita langsung turun ke masyarakat, ngajak ngobrol setiap malamnya. Kemudian ketika awal pun, ketika masa observasi, kita tuh juga bukan yang langsung, oh kita buat program ini, enggak. Kita di sini hadir, kita berdasarkan audiensi kita sebelumnya bertanya-tanya, kita mempunyai program ini, tapi apakah ada input lagi dari masyarakat? Jadi kita terbuka dengan semua saran, masukan, maupun ada request khusus untuk program-program.
0: Berarti gak semuanya yang terplan waktu sebelum KKN juga dilaksanakan, tapi justru malah ada mungkin spill-spill dari mereka yang harapannya ada program ini gitu dilaksanakan gitu. Misalnya apa? Kalau dari Mas Riza sendiri, misalkan nih kita tuh gak ada nih di plan awal, tapi ternyata dari masyarakat minta satu program ini, ada gak Mas Riza?
2: Ada sih Kak, jadi tadi Mas Syarif cerita mengenai bagaimana cara mengetahui potensi dan juga membangun komunikasi. Nah kebetulan dari Mas Syarif sendiri ini desanya bukan desa yang pertama kali ada KKN-nya Kak, jadi meneruskan. Tapi kalau di desa saya memang desa pertama pada tahun
0: gitu,
2: ini.
0: Oh gitu, desa pertama ya.
2: Mengadakan KKN, jadi struggle-nya di situ. Nah untuk membangun komunikasi dan mengetahui potensinya, itu kami melakukan social mapping untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat. Mulai dari memetakan bagaimana potensinya, bagaimana permasalahannya, hingga memetakan aktor-aktornya yang sekiranya dapat menggerakkan masyarakat dan juga membantu untuk menggerakkan program-program kami. Nah dari situlah, dari pemetaan tersebut kami dapat mengetahui kira-kira apa urgensi dari daerah tersebut dan apa kebutuhan masyarakat yang harus kami bantu untuk menyelesaikan tersebut. Sehingga dari situlah program-program kami dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat.
0: Oke, jadi memang apa ya, kita membuka space untuk masyarakat usul gitu kan ya, sekiranya apa yang bisa dilaksanakan di sana. Oke, kalau dari Mas Syarif sama Saiza, program kerja apa yang paling seru dan juga itu berlangsung cukup lama di sana? Apa tuh Mas Syarif?
1: Kalau aku izin mungkin mau nge-highlight dari desa sebelah juga. Ada dua lokasi pariwisata baru yang itu akhirnya bahkan sampai diresmiin sama Kementerian Pariwisata dan utusan Bupati. Itu adalah di daerah Leme-Leme Darat, namanya Wisata Bone Dodial Kak.
0: Bone
1: Dodial.
0: Baru ini berarti ya?
1: Nah, okay. Aku mungkin mau ngasih tahu artinya dulu. Bone itu artinya pasir, dan Dodial itu ada singkatan. Singkatan dari dolphin, kemudian diving, dan koral.
0: Oke, berarti diving ke ini ya, karang-karang gitu ya.
1: Yes. Okay. Jadi itu waktu itu benar-benar dari teman-teman KKN bersama dengan Pak Wisri dari daerah Leme-Leme Darat itu nyiapin semuanya dari gate, signage, bahkan ngebuka lahannya, tempat untuk toilet, bahkan tempat gazebo-nya itu semua disiapin sama masyarakat dan mahasiswa KKN.
0: Oke, okay, nice.
1: Dan kemudian yang kedua itu di Sambulangan namanya, desa Sambulangan, beda kecamatan nih, 2 jam ke atas. Itu adalah wisata Gua Buloling.
0: Gua Buloling.
1: Gua Air Buloling, yes. Itu sama diresmikan juga sama Kementerian Pariwisata. Dan itu tuh adalah daerah wisata air seperti danau, tapi ada daerah yang dimana itu lebih dalam. Yang kedalaman itu bahkan yang udah dieksplor dengan cave dive itu baru 40 meter ke bawah.
0: Gitu
1: dan
0: ya?
1: Itu bisa lebih dalam lagi yang kita masih gak tahu sejauh apa.
0: Keren banget. Berarti kalian juga ada yang diving dong ke bawah dong? Atau memang ada teman-teman khusus yang...
1: Kalau terkhusus yang gua-gua diving ini, memang itu kapabilitasnya di luar kemampuan kita. Itu memang ada dari pihak Kementerian Pariwisata, dari Dinas Pariwisata yang ngecek waktu itu. Tapi kalau misalkan dari anak KKN sih ada ya, dua orang yang punya sertifikasi. Itu kebutuhannya untuk kebutuhan yang tadi, Kilau Samudra Lestari.
0: Ya, yang itu program tadi ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Itu ada semacam pelatihan snorkeling dan itu di daerah Lumbi-Lumbia namanya, yang memiliki wisata 33 pulau bertasbih. Jadi ada 33 kepulauan kecil-kecil gitu. Terus habis itu mereka memetakan spot divingnya, memetakan kayak daerah konservasi koral.
0: Okay. Wow, seru banget ya. Sampai ini ya, peresmian tempat ya, hanya di KKN kali ini ya. Ya sebelum-sebelumnya juga pernah meresmikan satu tempat atau gimana?
1: Pernah yang pemetaan 33 pulau bertasbih itu, akhirnya mereka petakan, kemudian ada namanya di akhirnya diresmikan juga bersama.
0: Oke, mungkin Kak Reza bisa menambahkan kali ini.
2: Kalau boleh menambahkan ya, unik nih Kak, tadi kan ikonnya dari Bangkai Kepulauan ini Pai Supok. Nah fun fact-nya, Pai Supok ini juga teman-teman dari KKN UGM turut andil dalam mengembangkan dan juga mempromosikan, sehingga orang-orang atau masyarakat yang ada di Bangkai Kepulauan itu mengenal UGM karena UGM membantu mempromosikan dari Danau Pai Supok itu sendiri sampai terkenal sekarang.
0: Asik, tepuk tangan dong, aplaus dulu dong, keren keren banget sih para Pai-Pai Supok ini, bukan? Maksudnya teman-teman yang aktif nih ya, membuat konten otomatis juga promosi dari Pai Supok ini ya. Tapi unik loh, namanya aja Pai Supok unik. Apa sih artinya Pai Supok? Ada yang tahu gak?
2: Artinya menarik sih kak.
0: Apa sih?
2: Pai Su itu artinya air, huh? Tapi kalau Pok itu artinya hitam. Jadi air hitam, meskipun kalau dilihat itu warnanya biru jernih sebening kaca, tapi dulu sejarahnya di tempat tersebut itu masih tertutup rimbunan hutan-hutan, jadi airnya terlihat hitam. Tapi sekarang mungkin aksesnya sudah lebih terang, jadi airnya biru berkilau.
0: Asik, berarti gitu ya. Tapi unik loh itu kalau diangkat Pai Supok warnanya hitam, tapi ternyata sampai sana bening banget ya, bahkan sebening kaca tadi kita lihat tadi ya. Oke, gak kerasa nih hampir satu jam kita ngobrol. Mungkin kita bisa mendengarkan pesan dari teman-teman selaku KKN ya, mahasiswa KKN yang udah punya pengalaman 55 hari menjelajah dari Banggai Kepulauan. Apa yang ingin disampaikan dari Reza dulu dong, pengen denger nih.
2: Dari aku sendiri mungkin dari berbagai yang aku sampaikan tadi, mulai dari struggle-struggle pengalaman ya, tetapi di luar dari hal itu masih banyak hal-hal yang sangat baik yang dapat menjadi kenangan selamanya, yaitu dari masyarakatnya sendiri itu sangat membantu. Dan sampai ketika kami perpisahan, kami rasanya tidak rela untuk meninggalkan pulau tersebut karena kasih sayang dari masyarakatnya yang sudah seperti keluarga sendiri, selalu memberikan bantuan atas apa yang dibutuhkan. Seperti itu sih kak, sesuai dengan nama tim kita yaitu tim pengabdi kebanggaan. Jadi sekali mengabdi selamanya tersimpan di hati.
0: Asik. Kak Syarif gimana nih?
1: Kalau dari aku mungkin agak sedikit mengutip dari dosen pembimbing kita nih kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau dari mahasiswa tuh kita hanya bisa beride, hanya bisa merangkai rencana, tapi memang kalau misalkan untuk pengaplikasiannya kita tuh selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan itu disitulah kita merasakan keindahannya, seperti Mas Reza tadi sampaikan. Dan mungkin aku juga ingin menyampaikan ke teman-teman semua, kalau ini juga merupakan tugas kita dan juga justru kesempatan kita bagi masyarakat Indonesia kalau nge-explore tempat wisata tuh jangan cuma yang ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang di Pulau Jawa aja. Banyak banget kok tempat-tempat wisata yang ada di daerah tadi, Banggai Kepulauan itu yang cantiknya setengah mati.
0: Asik.
1: Jadi kita tunggu explore dan cerita-cerita kalian semua di Banggai Kepulauan yang mungkin kita nih dari tim KKN Pengabdi Kebanggaan udah nyobain juga.
0: Asik tuh. Gitu ya teman-teman dua, buat kalian yang cari tempat wisata ataupun honeymoon kayaknya pas ya. Honeymoon di sana bisa nih, tentunya di Banggai Kepulauan. Ini pasti aku yakin nih dalam hati mereka kayak pengen kesana lagi nih.
2: Banget
0: ya. Gitu ya teman-teman dua, seru banget kali ini. Terima kasih Kak Syarif sama Kak Reza ya atas waktunya, dan semoga nanti teman-teman bisa kumpul lagi, bisa bareng-bareng ke sana lagi ya. Syukur-syukur aku dijak.
2: Boleh, boleh.
0: Dan kita eksplor bareng ya, Banggai Kepulauan. Oke, teman-teman dua, itu keseruan kita ngobrol sama dengan teman-teman dari KKN UGM yang udah ceritain tentang Banggai Kepulauan. Semoga ini bisa apa ya, menghidupkan pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia dan semakin terkenal dar-dar-dor tentunya ya kali ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Syarif sama Kak Reza yang udah datang kali ini, dan semoga apa yang dilakukan teman-teman dan selama berada di sana bisa memberikan manfaat tentunya yang berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi pengalaman yang terus dibawa pulang sebagai apa ya, sebagai bekal setelah kembali ke kampus dan juga menjalani kehidupan di kedepannya nanti. Aku mau kasih pantun, boleh gak?
2: Boleh banget.
0: Oke. Okay. Pergi ke Banggai membawa cerita.
2: Bola.
3: Cakep.
0: Bola. Pulang ke Jogja membawa kenangan.
2: Bola.
0: KKN bukan sekedar tinggal dan bekerja, tapi belajar mengabdi dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan. Thank you. Bye-bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sempat gak kalian kepikiran kenapa Indonesia tuh sering disebut dengan negara kepulauan, teman berdua ya? Karena memang pulau kita tuh banyak banget, teman berdua. Tapi menariknya, jumlah pulau Indonesia yang tercatat ini bisa berubah karena proses verifikasi dan juga pemutakhiran data, teman berdua. Jadi kalau ada yang tanya Indonesia punya berapa pulau sih? Jawabannya bukan sekedar hafalan angka ya. Yang jelas, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dari Sabang ila Merauke tempatnya, teman berdua. Dan lautnya luas, pulaunya banyak, dan budayanya jangan ditanya lagi, pasti banyak banget. Satu negara tapi terasa seperti punya ratusan dunia kecil di dalamnya, teman berdua. Kayak tadi diceritain dari teman-teman KKN UGM ya, di mana mereka merasakan keindahan Pulau Banggai Kepulauan, teman berdua. Aduh, seru banget sih. Aku jadi pengen banget ya menjelajah Indonesia ya. Semoga aja suatu saat dapat kesempatan untuk muterin Indonesia benar-benar sampai ke penjuru Indonesia ya. Bukan penjuru dunia lagi, penjuru Indonesia pokoknya, sampai di titik-titik yang mungkin orang jarang kesana. Ya semoga, aminkan aja. Kita bareng-bareng ya kesana.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng tentunya. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di sore ceria. Ada Mbak Tri di pelayan yang baru aja gabung ya, karena sibuk tadi ya, sibuk pasang gendero. Sore, baru sempat gabung nih, biasa gedebak-gedebuk menapaki kaliku kehidupan. Yalah, bisa aja Mbak Tri. Tapi aku suka di status hari ini Mbak Tri nih. Spesial di hari pramuka, kata Mbak Tri, filosofi tunas kelapa. Cikal, pemuda inti penerus masa depan. Daya tahan, tangguh dan kuat menghadapi segala tantangan hidup. Adaptasi, mudah menyesuaikan diri dan bisa diandalkan. Pohon yang lurus, bercita-cita tinggi, lurus, jujur dan juga mulia. Akar yang kuat, berprinsip kuat berdasarkan iman dan juga nilai benar. Serbaguna, bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan juga negara. Amin, amin, amin. Semangat Hari Pramuka, lambang pramuka ya, yang pertama kali diciptakan oleh Sunarjo Armodipuro. Terima kasih loh Mbak Tri, story-nya tuh kayak mengingatkan lagi ya masa-masa kita kecemplung di kali. Masa-masa nyidupin apa namanya yang di dapur itu buat tungku ya kan, ngidupin pakai tungku, pakai daun-daunan. Aduh, kangen banget sih masa-masa kemah gitu. Persami, perkemahan Sabtu Minggu, apa ada jambore juga. Kalau aku waktu itu ikutnya Jogja Scout Camp Internasional. Weh, gaya kali, tapi seru banget. Kalau ada juga penjelajahan di akhir tahun di Sleman tuh juga ada. Emang seseru itu sih pramuka ya kan. Oke, kali ini buat Mbak Tri yang udah kasih filosofi erat nih sama logo ataupun simbol kepramukaan kita. Satu lagu yang di request Mbak Tri ada I Surrender dan Dali Malina, kali ini spesial. Ada yang udah gabung juga dari 7063, siapa ini? Boleh request kak? Boleh, request apa? Coba langsung aja join di 08 11 25 11 05.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
4: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang

0: tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
1: Ini Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ngomongin pramuka, seneng banget. Kebetulan dia ikut DA, DA Akademi ya, dangdut dong. Bukan dangdut akademi ya, maksudnya Dewan Ambalan. Ingat banget sih waktu ikut Dewan Ambalan tuh, seru banget sih emang. Ah, sibuk nih pasti ya anak yang Mbak Tri. Katanya iya betul, pergi pagi pulang malam. Satu minggu mangkat Mbak, iki orang mulai sih. Paling sampai maghrib, tapi tetap tak dukung. Selagi masih di jalur positif, terus dia mampu hajar aja gitu kan ya. Semangat ya Mbak Tri ya, semangat nunggu anak pokoknya ya. Tapi tetap dipantau, jangan lupa ya Mbak Tri. Siap. Kalau gitu semoga nanti juga anaknya lancar kegiatannya, sehat, itu yang paling penting gitu kan ya. Dan ada yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025, ada Kak Vian. Viani ini namanya ya, Viani minta lagunya tadi yang udah aku puter baru naikin ya, yang MMG. Sama ada satu lagi minta lagunya yang Adrian Khalif 2001 kali. Oke, ada lagu yang belum aku puterin, kalau gitu ini dia, Special For You.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allah.

Jawa. Dalam Islam, kita dilahirkan dari nutfah, dari air yang suci, dari nafsun wahidatun, dari jiwa yang satu, kemudian berproses berkembang menjadi kita yang sempurna seperti ini. Diberikan Allah pendengaran, penglihatan, kesehatan fisik, meskipun kadang ada juga yang memiliki keterbatasan lainnya, tetapi tidak memungkinkan, dan pastinya ada keistimewaan ataupun kelebihan lainnya. Dalam budaya Jawa kita mengenal ada sangkan paraning tumadi, di mana sangkan asal kita itu dari mana. Dalam budaya Jawa dijelaskan dari tirto suci, dari air yang suci, dari yang laki-laki namanya tirto bermana, yang perempuan namanya tirto bermani, yang kemudian menyatu menjadi sang urip sebuah kehidupan. Sama seperti dalam Islam, bagaimana dari kesucian, kebaikan awal kita menjadi sebuah kesempurnaan seperti ini yang harus kita selalu syukuri. Harmoni Islam dan budaya Jawa itu juga tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal sedekah. Biasanya sedekah ada genduren, ucapan rasa syukur yang luar biasa atas apa yang diberikan oleh sang pencipta dan juga alam semesta. Itu juga diajarkan juga dalam Islam, bahwa inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar la in syakartum la azidannakum. Maka banyak kita untuk selalu bersyukur, kemudian saling berbagi sedekah, kemudian ada lagi sambatan membangun

yang memunculkan harmoni luar biasa sebagai modal sosial budaya yang harus kita jaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengucapkan syukur di hari ini teman berdua. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara dunia ini ya teman berdua. Jangan sampai satu hari perjalanan kita kali ini kita lupa untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ya untuk apa yang telah kita laksanakan. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman berdua yang berkewajiban menjalankannya. Dan nanti di jam 18 lebih dikit teman berdua akan aku share ke kalian untuk list lagu jamu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 102,5 FM tentunya. Kalian juga bisa tentunya bergabung di jamu-jamunya lagu kamu, karena nantinya akan ada 5 list lagu yang siap kalian pilih di jamu-jamunya lagu kamu.

Jamul FM.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Love Yourself, teman berdua dari Justin Bieber yang tentunya mengawali kita di Jamu, segmennya Jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Dan saat ini kalian pilih 3 lagu yang pingin kalian dengerin nanti di jam 18.45. Pilihannya lagunya apa, Jeng? Ada NPD, Lupain Aku Please, Rahim Lauda yang Ikro, kemudian Eilid yang No Cute Anymore, Inau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, ada juga Zayn Malik, Die For Me. Aku ulangi lagi ya teman berdua, NPD, Lupain Aku Please, ada Rahim Lauda, Ikro, ada Eilid, No Cute Anymore, Inau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, sama Zayn Malik yang Die For Me. Langsung join aja di 0811-251-025 tentunya teman berdua. Nantinya 3 lagu yang paling banyak akan aku puterin di jam 18.45. Stay tune ya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

45 teman 22. Jadi list lagunya masih sama kayak tadi ya. Ada NPD Lupain Aku Please, ada Rem Laude Ikro, ada Eilid yang No Cat, No Cute Anymore. Kemudian ada Ino featuring Arles Mana, Sesi Potret, sama Zain Malik yang Day For Me teman bodoh. Udah banyak banget yang gabung. Ada Kak Maisha, ada Kak Rini, ada Kak Tri Fuad, ada Kevin, ada Bayu, ada Taufik, ada juga siapa ini tadi ya nomornya. Oh, ada Amalia yang udah gabung juga, ada Babai, Bayu di Godean. Halo, Kakak Bay udah gabung, Kak Taufik juga. Thank you. Godean banyak juga nih, ada Taufik, ada Bayu, ada juga siapa nih ya? Nomornya. Oke, thank you yang udah gabung. Kali ini masih ada waktu sekitar 10 menit teman Pro 2. Manfaatkan kesempatan dengan baik dan pilih 5 lagunya kali ini, pilih 3 aja. Dan 3 lagu terbanyaknya akan aku puterin di jam 18.45.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sudah di jam 18.45 teman Pro 2. Itu artinya apa? Artinya aku akan bacakan satu persatu yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2 Jogja nih, teman Pro 2, di 0811 2511 025.

sabar-sabar ya yang udah keburu pengen diputerin. Ada Kak Meisa nih yang gabung minta lagunya NPD Enau sama Zain Malik. Ada Kak Amalia, selamat sore Min. Aku mau request dong, oh requestnya nanti ya after jamu ya Kak ya. Dan bila lagunya Enau featuring Momo, kok Momo ya? Habis itu ada Kak Rini sama Kak Amalia tadi ya. Kak Amalia udah, Kak Rini minta lagunya Elit, Enau sama Zain Malik. Tri, Kak Tri, Kak Tri minta apa nih Kak Tri? NPD Elit sama Enau. Enau, oke. Kak Fuad, siap saya mau pilih lagunya NPD, Zain sama Ryan Laude. Kevin Ariel, ada kata-kata sore, ada perjalanan yang tak selalu nampak oleh sekilas pandang. Namun perlahan tumbuh dari tiap perjuangan, sebab hasil bukan sekedar tentang pencapaian, namun jejak hati yang masih ingin bertahan di tengah keputusasaan. Semoga diri ini tetap menanam usaha dengan kesungguhan, menyirami doa dengan ketaatan, agar setiap sisa harapan masih menjadi kekuatan. Saat jalan terasa panjang dan juga penuh keraguan. Sore Kak Jim, minta lagunya Raim, Zain sama Enau. Oke. Ada Bayi di Godian, minta lagunya Zain, Enau sama Raim. Alright. Ada Kak Taufik, minta lagunya Zain, Enau sama Raim Lade. Terus terakhir, ada Kak Lara Bunabasari, minta lagunya Enau sama Raim Lade, sama Zain Malik. Oke. Berarti yang paling banyak setelah dihitung-hitung teman berdua ada 3 tadi ya. Ada Zain, ada Raim Laude sama Enau featuring Ariel Lesmana yang saya sih potret. So, kali ini 3 lagunya akan aku puterin. Jadi buat kalian yang lagunya belum aku puter, sorry ya. Pokoknya nanti bisa gabung lagi di jamu edisi berikutnya. Dari kali ini spesial yang udah gabung jamu, thank you so much teman berdua, dan aku akan puterin lagunya.

featuring Ali Lesmana, Sasi Potri, teman berdua. Dan juga tadi ada Raim Laudo ya, Ikro ya, teman berdua. Dan masih ada satu lagi teman berdua yang akan aku puterin di special jamu, jamnya lagu kamu. Thank you yang udah nemuin aku di kesempatan kali ini di sore ceria. Dan juga yang udah memantau dari perjalanan ya Pak Dar. Sehat-sehat ya Pak Dar. Dan sekeluarga pokoknya sehat selalu. Satu lagu lagi dari Zain Malik, teman berdua. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita tentunya di sore ceria kali ini. Thank you yang udah nemenin. Dan pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, teman berdua. Jangan sampai ketinggalan ya. Buat kalian yang lagunya tadi belum diputerin, pokoknya stay tune aja. Besok join lagi, oke? Dan aku pamit dulu. Bye-bye teman berdua.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 14 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat kehidupan para pelajar, terutama di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, semakin lekat dengan dunia digital. Di usia tengah memasuki masa transisi menuju remaja, penggunaan ponsel pintar tanpa pengawasan dapat menghadirkan berbagai tantangan tersendiri. Melihat kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendorong peningkatan literasi digital melalui program Siswa Cakap Digital. Dikemas dalam bentuk loka karya, sejumlah narasumber hadir tidak hanya memberikan materi saja, namun juga memberikan ruang diskusi bersama siswa. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Jumakir, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia mengajak para siswa agar tidak menggunakan media sosial sebagai tempat menghabiskan waktu saja, tapi menjadikannya sebagai sarana untuk memperluas pertemanan dan membangun jejaring yang bermanfaat. Ia pun mengingatkan agar para siswa tetap bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Prinsip saring sebelum sharing wajib diterapkan agar mereka tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak benar.

2 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual atau KI melalui platform KeyMatch untuk mempertemukan hasil riset dan inovasi dengan dunia usaha serta industri. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi berbasis inovasi yang mengintegrasikan karya, legalitas usaha, perlindungan hukum hingga komersialisasi. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan paradigma terhadap KI ini perlu dirubah seiring berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan, karena menurutnya KI tidak lagi sekedar instrumen administratif untuk memperoleh hak hukum, tapi juga telah menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Selanjutnya informasi dari Olahraga Teman Pro 2, KONI DIY melepas 4 atlet dan 1 pelatih dari pengurus daerah Hapkido DIY untuk memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan Hapkido Asia di Hong Kong Sabtu 15 Agustus 2026 esok. Pelepasan berlangsung di ruang rapat kantor KONI DIY Rabu 12 Agustus yang lalu. 4 atlet tersebut adalah Michael Surya Putra, Galan Muhammad Raya, Sylvia Chandra, dan juga Aurel Aflah Andia. Sementara itu pelatih asal DIY Lukman Ar-Rashid turut ditunjuk untuk mendampingi tim Indonesia. Disampaikan oleh pada ajang ini, atlet dan pelatih asal DIY tergabung dalam tim Indonesia yang diperkuat total 13 atlet yang terpilih. Para atlet ini berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung sejak bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk ikut mendengarkan siaran MLC untuk edisi malam ini, Music Live Chat yang juga disiarkan melalui jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kami akan mengajak panjenengan untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live
1: Show. Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Wow. Selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Oh, yes.
0: Gokil. Gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Luar biasa.
1: Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh, iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh, iya, bener.
2: Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke. Berarti gak jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius?
2: Ya.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Oh. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Iya.
1: Oh, gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat nggak?
2: Seorang kapiten.
1: Serius?
0: Oh, gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak. Lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke. Duet waktu itu ya.
1: Itu berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang ngenalin, nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu.
1: Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Wih,
1: wow.
0: Oke.
1: Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromoin nih. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Biasanya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah tentang.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah.
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkaplah nih cewek.
1: Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya. Yeah.
2: Okay, kan? Nah,
1: okay, yaudah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dan menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya,
2: kan?
1: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma satu dua orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural.
1: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Orang. Bener.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak...
2: Momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong.
1: Gak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah, itu bener. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Mm, jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut bilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita benar-benar suka sama seseorang.
1: Setuju
0: kan?
1: Benar-benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Habis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya. Tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10. Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat. Atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget ya.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lo kasih ke teman lo, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius? Iya.
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: Bang itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa?
0: Sama siapa nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan. Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ya.
2: Baru gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Kita
2: intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Nafas dulu.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan
1: betul.

0: MLCBS, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yeay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
0: Gitu ya.
1: Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Benar, sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Iya, Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau?
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang?
2: MV udah, itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ini Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Masih kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro, emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke. Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Okay. Galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya. Single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright. Dan langsung aja ini dia.
1: Gila Karena Cinta.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

apapun dengan suasana yang sederhana di sana teman berdua. Aku akan menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Kalau memang lagi gak enak badan, pas kita ceritanya untuk ketemuan bareng di udara malam hari ini ya. Karena kamu bisa konsultasi teman berdua bersama dokter yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi, tepatnya jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam hari ini. Jadi buat penjelangan yang pengen gabung, boleh banget ya untuk konsultasi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511025. Semoga pertemuan kita malam hari ini di udara, walaupun sederhana, tapi penuh makna bersama Pro 2 FM Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 sesaat lagi persiapan untuk menyapa kamu, teman Pro 2, di segmen Ngobrol Bareng setelah ini ya. Dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam, karena kita akan ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut, teman Pro 2, spesifik bersama dokter gigi Erla Asmalasari terkait sering ngopi dan ngeteh. Ini dampaknya bagi gigi kita. Kamu boleh gabung untuk interaksi, karena kita juga siaran live YouTube, teman Pro 2. Kamu bisa saksikan dan juga dengarkan tayangan audio visual Pro 2 Jogja di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini ya, di RRI Jogja Official. Jangan cuma dengerin aja, teman Pro 2, karena kamu juga bisa konsultasi langsung bersama dokter gigi Lala malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam Sugeng Dalu. Mudah-mudahan kabar api ya, neng sana, neng kono. Yang jelas aku Surya Bemaru akan menemani teman Pro 2 di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini. Di edisi 14 Agustus 2026. Kita ngobrolin apa Bi malam hari ini? Kita ngobrolin tentang kesehatan ya, spesifik tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2, khususnya buat kamu yang membutuhkan informasi langsung dari dokter gigi malam hari ini. Karena aku gak sendirian teman Pro 2 untuk menemani kamu yang sekarang lagi ngopi atau lagi ngeteh. Nah pas banget ya, karena malam hari ini kita bahas tentang itu tuh, tentang kopi sama teh, apa hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Ada dokter gigi Lala yang akan menyapa kita semua melalui saluran Zoom malam hari ini. Selamat malam dokter gigi Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, malam.
0: Baik, kabar baik mudah-mudahan di sana ya dokter ya.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Dan kita juga ingetin teman Pro 2, buat kamu bukan hanya bisa dengerin aja, tapi kamu juga bisa saksikan tayangan audiovisual siaran kita malam hari ini, karena kita juga live YouTube ya, di akun RRI Jogja Official. Dan seperti halnya tadi sudah kita highlight juga nih dokter gigi Lala, kita akan bahas tentang sering ngopi dan ngeteh, ini dampaknya bagi gigi kita. Nah dokter, kalau kita bicara soal dua aktivitas ini ya, ngopi sama ngeteh ini kan kayaknya sudah menjadi budaya yang dianut banyak orang, termasuk diri aku sendiri, teman Pro 2 dan juga dokter ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus lebih tahu banyak tentang dampak dari kebiasaan ngopi atau ngeteh ini? Atau mungkin juga ada contoh kasus nih dokter yang sudah cukup mengkhawatirkan yang kita perlu tahu nih, yang pernah ditangani oleh dokter?
1: Iya, terima kasih Mas. Jadi ini kan berawal dari sekarang tren ya Mas ya.
0: Apa nih?
1: Ngopi, ngeteh,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, iya benar juga.
1: Tren banget ya Mas ya. Dan kalau dulu mungkin ngopi, ngeteh cuma di pagi hari aja. Betul. Gitu ya Mas ya. Tetapi sekarang banyak yang kemudian jadi edik, sehari bisa 2 cangkir, 3 bahkan bisa lebih ya Mas ya. Apalagi sekarang trennya kan setiap ngerjain tugas ngopi, ngeteh gitu ya Mas ya.
0: Nah,
1: ini ya, jadi ternyata memang kita harus ngerti nih bahwa efek kopi dan teh itu pada gigi juga berkaitan Mas. Jadi apalagi kalau itu dikonsumsi secara berlebihan setiap hari, nah itu ternyata bisa juga menimbulkan kerusakan gigi seperti itu Mas. Itu yang harus diketahui seperti itu Mas.
0: Oke, itu dia ya. Jadi dari kebiasaan baru banyak orang di luar sana, termasuk kita juga nih dokter ya, yang ternyata ngopi itu menjadi salah satu sarana atau juga media juga untuk menemani berkomunikasi, terus juga ngerjain tugas, atau juga sekedar sendirian aja ya dokter ya. Nah dokter, iya, kalau kita bicara soal ngopi dan ngeteh ini, kan banyak varian kopi ya, dan banyak varian teh, mulai dari yang tanpa gula, low sugar, sampai yang no sugar. Ini gimana dokter dengan dampaknya bagi gigi kita nih?
1: Ya, jadi memang kopi dan teh itu bagaimana dampaknya, biasanya menyebabkan gigi lebih kekuningan atau berwarna coklat gitu ya Mas ya.
0: Okay.
1: Karena memang ada kandungan namanya tanin ya Mas. Nah itu dia mengikis lapisan pelindung gigi atau lapisan enamel seperti itu Mas. Dan memang senyawa ini mudah sekali menempel pada gigi, sehingga apabila si tanin ini akan menetap pada gigi semakin lama itu akhirnya dapat mengubah warna gigi, sehingga apabila kita rutin ya Mas ya minum kopi awalnya secangkir, lama-lama bisa 2, 3 sampai 5 sehari. Nah itu dapat mudah mengalami gigi yang kekuningan dibandingkan orang yang tidak suka dengan minum kopi seperti itu Mas. Jadi memang dampaknya seperti itu, terutama untuk yang para penyuka kopi berat seperti itu.
0: Dokter, balik lagi nih dokter, kalau kita bicara soal varian kopi ini kan ada yang kandungan lain ya, seperti halnya kafein, terus juga kandungan gula dan segala macam dokter. Tapi juga ada kopi yang tidak mengandung gula nih, atau juga ada kopi yang mengandung varian rasa. Nah ini gimana dokter?
1: Iya, Iya, jadi memang tadi itu salah satunya tadi yang tanin tadi ya Mas, itu dia mudah menempel ke pori-pori email gigi. Nah, ketika kafein itu juga dia berdampak biasanya mengurangi produksi air liur. Sehingga ini membuat mulutnya gampang kering, sehingga bakteri penyebab bau mulutnya dapat berkembang dengan cepat kayak gitu. Mungkin banyak minum kopi tapi tidak diimbangi dengan minum air putih yang lebih banyak juga, sehingga produksi air liurnya menjadi lebih berkurang. Kemudian ada beberapa sekarang jenisnya kan teh kopi banyak ya Mas, ada yang asam seperti itu. Nah, ketika sifat asam ini kan melunakkan lapisan terluar gigi. Jadi lama-lama juga emailnya, email lapisan gigi terluar bisa menipis, sehingga gigi akan mudah terasa ngilu atau menjadi lebih sensitif. Kemudian kalau yang biasanya kalau minum kopi kalau nggak didapat ditambah kental manis, gula itu kurang asik ya Mas ya.
0: Benar.
1: Kalau kita bicara ke rongga mulut itu nanti menjadi sumber makanan bakteri ya Mas di rongga mulut ya, namanya gula gitu ya Mas, sehingga ini juga dapat merusak gigi dan dia memicu lubang gigi seperti itu Mas. Jadi sama kalau kita kayak kalau anak-anak itu kalau bilang jangan banyak makan permen, jangan banyak makan gula karena manis. Nah, kalau di dewasa remaja ini kan karena kopi, teh kemudian ditambah gula atau susu kental manis. Nah, itu yang membuat itu menjadi sumber makanan bagi bakteri dan memicu lubang gigi juga seperti itu, Mas.
0: Oke, itu tadi ya. Ternyata keduanya bisa meninggalkan noda atau staining pada gigi ya, dokter?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu dia ya. Dokter, kalau kita bicara soal kandungan-kandungan yang ada di kopi dan juga teh tadi kan dokter juga sudah meng-highlight

0: di tubuh juga tidak bagus ya mas, kalau kelebihan gula seperti itu. Kemudian tadi berkumur air putih. Jadi apabila habis minum kopi teh itu ya berkumur putih dan tetap banyak minum air putih. Jadi kalau kita sehari minum 8 gelas tuh maksudnya air putih ya mas, bukan 8 gelas kopi itu. Jadi jadi diimbangi dengan banyak air putih dan berkumur air putih. Boleh juga untuk sikat gigi, biasanya 30 menit atau 1 jam setelah minum kopi atau minum teh itu bagus juga untuk sikat gigi, sehingga menghilangkan tadi, meminimalkan staining tadi ya, atau pewarnaan tadi. Kemudian juga bisa menggunakan sedotan mas, sehingga mengurangi kontak langsung ya mas ya, ke permukaan depan gigi. Walaupun kayaknya nggak asik ya mas minum kopi dengan sedotan mungkin ya.
1: Harusnya diseruput dong.
0: Iya betul. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa untuk melakukan pembersihan karang gigi yang no dust stain-nya tadi mas. Jadi itu bisa dibersihkan rutin paling nggak 6 bulan sekali ke dokter gigi seperti itu.
1: Oke, itu dia teman berdua ya. Ternyata menggunakan sedotan atau diseruput itu juga dampaknya ada ya dokter ya, terhadap kesehatan gigi kita kalau memang kita penganut budaya minum kopi yang cukup masif ya dokter ya. Dokter, kalau kita bicara contoh pasien ya, contoh kasus, ada gak pasien yang mungkin dokter sampai menggeleng-gelengkan kepala, ada ya segitunya orang ngopi dan teh tapi ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan gigi setelah konsultasi atau juga datang ke tempat dokter?
0: Iya, biasanya staining tadi mas, pewarnaan. Apalagi biasanya kalau ngopi itu nggak enak kalau nggak ngerokok ya mas. Jadi biasanya itu. Jadi bertambah, semakin bertambah nodanya, stainingnya tadi pada sudah kopi kemudian merokok seperti itu mas. Dan itu banyak ditemui kasusnya seperti itu.
1: Dokter, aku juga pernah baca literasi katanya, kalau habis minum kopi atau minum teh yang mungkin di dalam kandungannya itu ada kandungan asam, itu jangan langsung sikat gigi. Itu fakta atau mitos dokter?
0: Iya, memang biasanya kita seling 30 menit sampai 1 jam.
1: Kenapa itu?
0: Boleh mati ya. Iya, jadi biar agak melunakkan si asam tadi ya, tidak langsung disikat gitu ya mas ya. Karena kan tadi ada kandungan tadi yang asam tadi ya mas ya. Nah itu memang, jadi kita seling 30 menit sampai 1 jam setelah itu baru sikat gigi seperti itu.
1: Ah, itu dia teman Pro 2. Seru banget nih obrolan kita karena ini sudah ada beberapa yang bergabung juga dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Sambil kita juga ingatkan yang lain dokter ya, untuk bisa bergabung malam hari ini bersama dokter gigi Erla Asmalasari tentang sering ngopi dan ngeteh, ini dampaknya bagi gigimu. Dokter, kita break satu lagu ya dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Sambil nanti kita juga akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita terima di malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik lagi teman Pro 2, kita masih bersama dokter gigi Erla Asmalasari di sana. Dokter masih di sana ya dokter ya? Oke. Baik, dokter kita lanjutkan lagi dengan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811-251-1025. Dokter Lala, malam hari ini ada yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM ya. Selamat malam untuk... Oh iya, kita masih bahas tentang sering ngopi dan ngeteh dampaknya bagi gigimu. Itu dia. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari... Bentar. Ini dia ya. Dari Akbar di Bantul, dokter. Dokter, aku ingin tanya dokter terkait dengan kebiasaan minum teh hangat atau es teh. Nah, ini apakah ada perbedaan dampaknya terhadap gigi, dokter? Gimana, dokter? Kopi kan juga ada dokter ya, ice coffee atau juga hot coffee dokter.
1: Iya, iya. Jadi sebenarnya memang kalau itu nanti lebih ke sensitivitas gigi ya mas ya, karena ada yang lebih mudah sensitif dengan rangsangan terlalu dingin atau terlalu panas seperti itu mas. Jadi tergantung, kalau itu tergantung kondisi seseorang. Kadang kan juga mungkin tidak hanya dari teh atau kopi, kemungkinan juga sudah ada giginya yang berlubang atau kondisi giginya yang sudah rusak atau bagaimana. Nah itu semakin memperparah biasanya ketika kita minum terlalu panas atau terlalu dingin seperti itu.
0: Oke, tergantung kondisi giginya ya dokter ya. Baik. Ada lagi dokter yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811-251-1025. Matur nuwun. Menyapa untuk siapa ini? Lara Purnamasari. Kalau kita punya kebiasaan ngopi dan ngeteh hampir setiap hari dokter, bahkan beberapa kali dalam sehari, apakah cukup dengan hanya menyikat gigi, berkumur untuk mencegah kerusakan gigi aja, atau justru sebenarnya frekuensi minum, tambahan gula, tingkat keasaman, serta lamanya minuman yang menempel di gigi itu jauh lebih menentukan. Lalu pada titik seperti ini, bagaimana kebiasaan itu mulai meningkatkan resiko gigi berlubang, perubahan warna gigi, dan juga pengikisan enamel? Terima kasih dokter.
1: Iya, jadi memang mungkin tidak bisa kemudian seminggu dua minggu gitu ya mas. Tetap itu kan proses, berlangsungnya ya? Beberapa lama seperti itu. Jadi itu kayak jadi lamanya kita ngeteh atau ngopi, kemudian sehari berapa kali, kemudian bagaimana pola kebersihan gigi kita, itu juga mempengaruhi mas seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan, sudah minum, sering minum kopi, teh, merokok, kemudian itu kan stainingnya akan lebih banyak ya mas ya. Seperti itu. Jadi memang faktornya memang banyak juga. Cuma memang ketika kita kopi, teh itu juga sudah memicu, apalagi itu terlalu banyak dan sering, itu sudah memicu giginya menjadi berubah, ada staining tadi ya mas, ada pewarnaan tadi. Apalagi tadi ditambah gula, kemudian kita tidak pernah atau jarang kontrol ke dokter, sehingga ketika ada lubang juga semakin memperparah seperti itu mas.
0: Oke, itu dia. Ada lagi yang bergabung dokter dari Tri di Pelayan. Selamat malam Kak Tri, selamat malam Mas Abi, selamat malam dokter Erla. Kopi dan teh untuk anak kecil, seberapa ngaruh kesehatan gigi anak? Soalnya anakku umur 5 tahun sering ikutan ngopi nih, baik itu kopi hitam atau kopi susu. Terima kasih dokter. Iya lagi dok. Iya dok.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kopi itu udah habis ya dok. Dulu minum
1: ini. Iya, kalau anak-anak terutama kalau gula mas kan cepat sekali ya. Betul. Jadi perjalanan lubangnya itu ketika minum, pola makan, pola minum yang manis dan terutama lengket, kemudian jarang sikat gigi. Nah itu untuk giginya berlubang itu semakin lebih cepat ya pola perjalanannya, memang lebih cepat karena gigi anak juga dia lebih kecil anatominya. Kemudian pola makan anak mungkin itu tidak hanya kopi sama teh, mungkin minum coklat, makan coklat, es krim, permen. Nah itu semakin memperparah seperti itu. Sebaiknya juga dikurangi kalau untuk anak-anak ya.
0: Oke, itu dia jawabannya. Selanjutnya ada lagi nih. Oh, kali ini dari sebentar dokter yang udah bergabung. Dari Kevin Ariel, kirimin audio. Boleh. Kita dengerin voice note dokter kali ini. Kedengeran gak dok? Izin dok.
2: Selamat.
0: Kedengeran dok?
1: Iya.
2: Oke. Malam Kak Abi dan malam, Dr. Gigi Erla. Saya Kevin Ariel di satu tunggal. Silakan. Izin bertanya.
0: Boleh.
2: Yang pertama, banyak penikmat kopi ataupun teh yang belakangan ini sering menggunakan pasta gigi dengan kandungan pemutih yang cukup tinggi. Yeah. Nah, bagaimana sebenarnya keamanan penggunaan pasta gigi pemutih yang dijual bebas ini? Yeah. Apakah aman kalau digunakan setiap hari? Lalu yang kedua, bagaimana juga dengan kebiasaan berkumur ataupun membilas mulut dengan air hangat setelah selesai minum kopi atau teh? Apakah kebiasaan ini juga mampu membantu menghilangkan noda yang ada di gigi dan mencegah karang gigi? Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa sih sebenarnya starter pack perawatan gigi harian yang wajib dimiliki oleh seorang penikmat kopi ataupun teh seperti itu? Terima kasih.
0: Sama-sama Kevin, Aril di Catur Tunggal. Terima kasih, dokter.
1: Iya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi untuk pasta gigi pemutih ya, sebenarnya itu aman saja dipakai jika digunakan sesuai petunjuk dan tidak berlebihan seperti itu ya Mas ya. Jadi dan yang penting pemakaiannya, penggunaannya, cara sikat giginya benar Mas. Jadi seringkali saya sudah sikat gigi 2 kali sehari, ternyata pagi dan sore saja, malam sebelum tidur tidak. Atau mungkin saya sudah sikat gigi waktunya benar tetapi caranya salah. Nah jadi mau pakai pasta gigi apapun, yang penting caranya benar dan waktunya benar, seperti itu Mas.
0: Baik.
1: Ya, kemudian yang kedua tadi apa Mas ya?
0: Coba kita dengerin lagi ya dokter ya, biar lebih jelas ya tadi yang sudah ditanyakan oleh Kevin Aril di Catur Tunggal. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh dokter Gigi Lala. Masih ada beberapa pertanyaan tadi dari Kevin Aril, sebentar dok. Ini dia ya, pertanyaan selanjutnya dari Kevin Aril.
2: Cukup tinggi. Nah, bagaimana sebenarnya keamanan penggunaan pasta gigi pemutih yang dijual bebas ini?
0: Baik, penggunaan pasta gigi pemutih yang dijual bebas, dokter, gimana dokter?
1: Aman tadi Mas, yang penting aman, tadi ya sesuai petunjuk dan tidak berlebihan. Saya ingat yang terakhir tadi, starter pack yang harian ya Mas.
2: Membilas mulut dengan air hangat setelah selesai.
0: Oke, gimana dokter?
1: Ya itu kayak tadi berkumur ya Mas, jadi boleh diperbolehkan untuk berkumur dengan air putih, baik itu hangat atau tidak ya. Yang penting itu berkumur untuk membersihkan sisa asam atau zat warna yang menempel di gigi, boleh. Baik. Kemudian tadi yang starter pack harian tadi ya sebenarnya standar sih untuk membersihkan gigi ya. Jadi sikat gigi boleh, kemudian jangan pakai tusuk gigi tetapi memakai benang gigi. Walaupun itu cairan, tapi mungkin kan ngopi teh biasanya dibarengi dengan nyemil ya Mas.
0: Betul.
1: Iya, seperti itu. Dan tadi tetap ya kurangi gula ketika kita mengkonsumsi teh atau kopi. Kurangi gula di teh dan kopi ya, otomatis juga nanti makannya kue-kue yang manis itu sama aja ya Mas ya. Nanti tetap giginya ya sama aja.
0: Iya sih. Kadang-kadang complicated juga ya dokter ya, bingung.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik dokter.
1: Dan
0: Itu dia beberapa pertanyaan tadi yang sudah kita jawab dokter ya, dari teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sebagai penutup dan juga pelengkap dokter untuk tema kita malam hari ini terkait dengan warning kita di saat kita memiliki kebiasaan ngopi atau juga ngeteh, apa nih yang harus kita lakukan dokter sebagai warning biar gigi kita tetap terjaga kesehatannya?
1: Iya, jadi memang kebiasaan ngopi dan ngeteh itu tren di masa sekarang. Yang penting teman-teman tahu ya, jadi ada beberapa dampak, terutama kalau itu dilakukan setiap hari dan berlebihan seperti itu. Dan untuk menguranginya, tadi boleh menggunakan sedotan pada saat minum, kemudian berkumur air putih, kurangi gula, kemudian tetap untuk rutin ke dokter gigi untuk periksa gigi minimal 6 bulan sekali seperti itu Mas. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama dokter Gigi Lala sudah bersama kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng live YouTube, juga di RRI Jogja Official, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sekali lagi terima kasih dokter Gigi Erla Asmalasari sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Salam hangat untuk keluarga di sana dokter. Assalamualaikum. Ya,
1: terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Baik, makasih juga nih buat teman Pro 2 yang udah bergabung ya. Matur nuwun sangat nih ya kamu udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 251 1025. Walaupun belum semua pertanyaan kita bahas teman Pro 2 karena sekarang sudah hampir jam 9 malam, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan positif kita semua ya. Untuk salah satu kunci tadi yang sudah disampaikan oleh dokter, walaupun kita memiliki kebiasaan ngopi atau ngeteh, cara konsumsinya dan juga kebiasaan untuk membersihkan mulut setelahnya itu menjadi kunci juga teman Prodo untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Tak terasa waktu sudah hampir habis. Terima kasih banyak sekali buat semuanya termasuk kru yang ada di Kota Baru yang sudah membantu live YouTube kita malam hari sehingga berjalan dengan lancar. Selainnya aku akan kembali lagi untuk nemenin teman Prodo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi tidak kata lain selain matur nuwun Jogja.

0: Kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: All new project.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih live on air kali ini teman Pro 2, satu hits yang cukup lawas, kita dengerin lagu yang udah di request. Terima kasih untuk Ani yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. WhatsAppnya masih sama, wawanya di 0811-251-1025. Lagunya Naf, Tak Pernah Mencintaimu mungkin menjadi salah satu alasan kamu sedikit ragu dengan seseorang teman Pro 2, karena dia bingung pengennya diajak kemana. Kayaknya ada sebuah event yang sepertinya sih cocok untuk kamu ajak dia, biar kamu bisa menikmati indahnya Candi Prambanan sambil juga menikmati live music. Di event Cherry Pop 2026 yang kali ini mengangkat tema Replita Musik, yang akan ngajakin kalian untuk berekreasi di Candi Prambanan di tanggal 22 dan 23 Agustus untuk menyaksikan lebih dari 60 penampil. Antara lain ada Festivalis yang akan membawakan set album Paradox Diametral, atau juga ada Reality Club yang akan membawakan set album What Do You Know, ada juga NDXAK, dan juga ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, dan juga ada performance dari The Skid, Malik dan The Essentials, Juicy Lissy, terus juga ada Sal Priyadi, Nadine Amiza, Stars and Rabbit, juga ada Elephant Kind, The Adams, dan juga masih banyak lagi. Tidak cuma itu aja teman Pro 2, akan ada banyak program seru di sana. Di event ini ada Cherry District, ada Cherry Market, ada juga Cherry Kids, dan juga Community Corner. Ada juga sesi signing ya, atau signing session, live screen printing, hingga art exhibition. Amankan karcismu sekarang hanya di Festiket ID, dan juga ikuti Instagram at Cherry Pop Fest untuk informasi selengkapnya. Acara ini tentu saja didukung sepenuhnya oleh Pro 2 FM Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM Jogja. Sugeng dalu buat kamu teman Pro 2 yang lagi santai di sana. Entah kenapa kamu senyum-senyum sendiri di sana. Cie, yang lagi bahagia lagi. Mudah-mudahan cukup panjang bagaimana kamu bisa menikmati kebahagiaan ini teman Pro 2, karena ada yang bilang bahwa bahagia itu sederhana dengan versinya masing-masing. Mungkin malam hari ini kamu bisa bahagia bersama Pro 2 FM Jogja karena lagu kamu bisa kita dengerin bareng, termasuk lagu yang satu ini.

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

datang juga nih Teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

kamu pengennya beranjak tapi entah kenapa lagi malas aja. Mungkin istilah zaman sekarang mager ya teman berdua ya. Malas gerak. Ternyata itu ada dampak buruknya juga teman berdua. Gak ada salahnya buat kamu yang seharian gak gerak, kamu olahraga malam ya kali ini ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang enak di Produ FM Jogja. Tapi lagunya lagu medium slow, gimana caranya ya? Oh, abis ini aku play Wong Spili, boleh? Boleh ya. Tapi aku sapa dulu nih buat yang udah gabung di WhatsApp Produ FM Jogja. Ada Katri di Playen, It's You, Kalau Gak Still With You. Boleh? Nanti kita coba ya. Ada Gayus yang juga bergabung malam hari ini. Selamat malam, Min. Selamat malam juga. Aku pengen dengar lagunya B.O.B. yang kolaborasi bersama Bruno Mars yang Nothing On You. Kita dengerin bareng-bareng untuk nikmatin malam Yogyakarta. Sepakat. Nanti aku akan mainkan ya. Sambil kita nikmati juga lagu yang satu ini teman berdua. Ada satu lagu dari Anmesh Kamaleng membuat kita lebih bersyukur lagi dengan apapun yang kita miliki saat ini teman berdua ya. Termasuk kamu lagi dengerin Produ FM Jog yang selalu nemenin kamu dari subuh sampai dengan tengah malam setiap hari di 102,5 FM.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

0: Ini kopi enak banget ya.
1: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
0: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
1: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
0: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
1: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
0: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
1: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
0: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
2: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program aktif akselerasi kreatif musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
1: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
0: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
1: Oh gitu, serem juga ya.
0: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
1: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena

mencintai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Still with you, lagu siapa ini yang udah request? Angkat tangan. Hey. Terima kasih untuk yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini ya. Ada Katri di Pelayan di Jogja lantai 2, specially for you. Lagunya sudah kita mainkan. Di 40 menit dari jam 10 malam teman Pro 2, ada beberapa PR-ku untuk memainkan lagu selanjutnya. Balik ke lagu hits Indonesia teman Pro 2. Satu hits dari Ariel Noah featuring Ariel Niji, Moshimo Mata Itsuka.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

50 menit teman Pro 2 dari jam 10 malam. Kamu masih dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Dan aku akan mencoba untuk menutup kebersamaan kita teman Pro 2 dengan satu hits milik Ed Sheeran dengan Sandman. Sekaligus nanti jam 11 akan ada Jazz Music yang lanjut menemani kamu sampai dengan tengah malam nanti. Pro 2 FM Jogja istirahat sejenak nanti jam 12 malam teman Pro 2. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi ya, pada pukul 5 di hari yang baru. Untuk hari ini di edisi 14 Agustus 2026, saya pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 FM Jogja bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: WFM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

teman Produa, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Produa. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Irfan di Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Udah pada bangun belum? Kalau misal belum, masih males-malesan, ayo semangat ya. Karena pagi hari ini ada Gatri Syaca yang udah semangat banget buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya kamu gak cuman bisa nyimak Spada aja, tapi kamu juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam hari ini. Dan tentunya kalau di hari Sabtu tuh ada beberapa program spesial seperti Chart Pro 2 Indo Hits, Chart Pro 2 Hit List, dan juga nanti bakalan ada Music Planner. Jadi pokoknya kamu tuh harus pantengin terus 102,5 FM ya. Bakalan banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, dan tentunya informasi-informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatin. Jadi pokoknya kita seru-seruan bareng yuk pagi hari ini. Dan aku bakalan puterin dulu nih lagu-lagu biar kamu tambah semangat di Jazz Music sampai nanti jam 6 pagi. Dan nanti aku bakalan temenin kamu lagi di Spada

0: Nabi Nuh alaihi salam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Yauk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima.

0: disembah.
1: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
2: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
3: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
1: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
4: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
1: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
5: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
1: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
6: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
1: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
7: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
1: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
2: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
1: Nabi Nuh menjawab,
7: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
1: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
2: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
3: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
2: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
3: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
1: Lahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
2: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
1: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Ya

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
2: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
1: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
2: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
1: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambilnya bukan milik kita.
2: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
1: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
2: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
0: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

pertama. RRI.co.id memberitakan Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang berada di Bulog mencapai 5,2

0: Berita kedua, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak. Ini akibat kerusuhan di Ilaga menyebabkan rusaknya belasan kantor pemerintahan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengatakan pemerintah provinsi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan selama proses penanganan dan pemulihan pasca kerusuhan. Hal itu disampaikan Meki saat memimpin rapat koordinasi terpadu di Ilaga, Kabupaten Puncak pada hari Jumat kemarin. Ia menegaskan Pemprov Papua Tengah akan terus mendampingi pemerintah Kabupaten Puncak dan juga masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pemprov Papua Tengah bersama Pemkab Puncak kini memprioritaskan inventarisasi kerusakan gedung, peralatan, serta dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang terdampak kerusuhan. Beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto meminta agar rakyat mengisi data sensus ekonomi 2026 dengan jujur. Sensus ekonomi digelar oleh Badan Pusat Statistik dan berakhir pada bulan Agustus 2026. Presiden Prabowo memastikan data masyarakat tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Data sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran. Presiden Prabowo mencontohkan asumsi produk domestik bruto di RAPBN 2027 adalah Rp27,987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Presiden Prabowo menjelaskan hasil sensus ekonomi juga digunakan sebagai pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, menurut Presiden Prabowo, sensus ekonomi penting dilakukan. Presiden Prabowo mengatakan angka-angka APBN tergantung dengan angka-angka makroekonomi. Adapun angka-angka makroekonomi sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh BPS.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Perdua, ketemu lagi barengan sama aku, Gatri Syaca, yang tentunya pagi hari ini udah semangat buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Udah hari Sabtu lagi, udah pada libur lagi gitu kan ya. Kira-kira hari ini agendanya apa ya? Apakah kamu mau ikut lomba-lomba Agustusan? Atau malah justru kamu panitianya? Waduh, kalau misal kamu panitia, pasti udah riweh dan udah repot banget ya. Mungkin dari awal bulan, atau bahkan dari bulan Juli lalu. Ya udah, pokoknya semoga acara Agustusannya bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya meriah ya. Pagi hari ini, Gatri Syaca tentunya masih bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Perdua, sampai nanti jam 10 pagi. Kalau tadi aku udah puterin banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, ya udah, kamu juga masih bisa dengerin kok lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Yang pengen kamu request juga boleh ya. Buat kamu yang pengen request lagu favoritmu, langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall resmi dimulai. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain di hari kedua hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama Onyx, Evos Divine, dan MBR Omega yang memulai langkah mereka. Evos Divine memasuki musim baru dengan perombakan roster. Mereka mendatangkan Faiz MKS dan Ikal untuk mengisi kekosongan Rasyah dan Ray yang memilih rehat. Perubahan ini menjadi upaya Evos untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya. Terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk EWC 2026. Sementara itu, Onyx datang dengan tekanan berbeda. Sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWS SEA, mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir.
0: Super Sport.
1: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferrol di Cantada hari ini pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Pemusatan latihan tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Toiran menambahkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia memberi target agar Indonesia dapat masuk ke semifinal. Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kirgistan pada gelaran Asian Games 2026. Toiran menilai Iran sebagai lawan terberat karena berstatus sebagai salah satu tim terbaik dunia.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kocok banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten.

tidur itu biasanya kamu ngapain sih, teman perdua? Kalau aku itu kadang-kadang kayak pengen me time aja gitu ya kan. Pengen punya waktu untuk menikmati hari liburku sendiri gitu kan ya. Misalnya dengan masak ataupun juga makan makanan yang aku suka gitu ya. Terus juga pengennya tuh kayak rebahan aja deh, nonton film ataupun juga nonton TV series atau misal kayak drakor gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu itu kamu tim yang sukanya itu nonton film yang kayak ya durasinya tuh 1 sampai 1,5 jam, bahkan ada yang 2 jam gitu ya, tapi udah langsung selesai gitu ya teman-teman berdua. Atau kamu tuh tim yang sukanya nonton series atau drama Korea teman-teman berdua, yang dia ini berepisode-episode gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misal drama atau seriesnya itu lagi ongoing, nah ini nih biasanya di akhir episode itu pasti dibikin adegannya tuh kayak bikin penasaran gitu teman-teman berdua, kira-kira ini tuh kelanjutan ceritanya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, itu yang agak menyiksa gitu ya teman-teman berdua, kalau harus nunggu seminggu lagi atau bahkan 2 minggu lagi gitu kan ya, untuk bisa nonton kelanjutan ceritanya. Jadi ada tipe orang yang emang sukanya tuh nonton film aja yang kayak ya udah aku nonton terus selesai. Jadi cerita dari awal sampai akhirnya tuh ya udah gitu ya kan, udah ketahuan endingnya kayak gimana gitu. Tapi ada juga yang dia ini sukanya nonton series atau drama yang berepisode-episode teman-teman berdua.

kamu tim film atau kamu tim series Teman Pro 2 ya. Gabung aja sama aja buat kirim jawabannya ke 0811-251-1025 ya. Dan aku mau nyapa dulu nih, ada Maya yang udah gabung pagi hari ini. Katanya Maya, pagi ini aku pengen request Kak lagunya Kunto Aji barengan sama Nadine Amizah yang selaras. Terus katanya terima kasih banyak. Oke, abis ini deh aku langsung puterin ya lagu-lagunya.